gadis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat.

Penerimaan mahasiswa baru program studi Magister Statistika Universitas Bengkulu telah dibuka. Tertarik mendalami data, riset dan analisis? Atau ingin meningkatkan kompetensi untuk menghadapi dunia kerja yang semakin berbasis data? Saatnya melangkah lebih jauh bersama program studi Magister Statistika Universitas Bengkulu. Di sini, kamu akan mengembangkan kemampuan analitis, berpikir kritis, dan riset statistika tingkat lanjut yang dibutuhkan di era digital saat ini. Didukung dosen berpengalaman di bidang statistika dan data science, serta kesempatan melakukan penelitian dan publikasi ilmiah. Kamu akan dipersiapkan menjadi lulusan yang kompeten, berintegritas, dan siap memberikan solusi berbasis data di berbagai bidang. Peluang karir pun terbuka luas. Mulai dari akademisi, peneliti, analis data, data scientist, hingga profesional di sektor industri dan pemerintahan. Karena di masa depan, keputusan terbaik lahir dari data yang tepat. Pendaftaran dibuka mulai 1 April hingga 20 Juli 2026 melalui dua gelombang seleksi. Informasi lengkap dapat diakses melalui science.unip.ac.id/sms. Program Studi Magister Statistika Universitas Bengkulu wujudkan karir profesional di bidang statistika dan data science, membangun generasi

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Produever. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
2: Come on, Harry.

Okay, teman Pro 2, buat kamu yang suka manis-manis, boleh banget, gak apa-apa ya. Asal jangan bablas, teman Pro 2. Karena kalau kamu konsumsi gula berlebihan, bisa meningkatkan resiko berbagai masalah kesehatan. Jadi gak perlu langsung stop total ya, cukup mulai imbangi dulu aja sama yang sehat-sehat. Mulai kurangi sedikit demi sedikit biar lidah kamu tuh ikut beradaptasi. Dan jangan lupa cek kandungan gula di label makanan atau minuman kemasan sebelum kamu beli. Jadi sesekali ganti dulu tuh minuman-minuman manis kecintaan kamu sama air putih juga. Itu bisa banget jadi langkah simpel buat hidup lebih sehat.

0: Ada satu cara nonton FIFA World Cup 2026 yang lagi dicari banyak orang. Dan harganya mungkin bisa bikin kamu kaget. Paket Bola Gembira dari Telkomsel. Kuota internet sekaligus akses nonton FIFA World Cup 2026 di MaxStream TV. Harganya mulai Rp25.000, streaming semua pertandingan tim favoritmu. Aktifkan paketnya di My Telkomsel, hubungi bintang 363 pagar, aplikasi Bayu, atau di outlet terdekat. Buat yang belum punya perdananya, yuk dapatkan di outlet terdekat karena sudah termasuk akses ke MaxStream TV. Sekarang udah bisa dukung maksimal tim favoritmu jadi juara FIFA World Cup 2026.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Aduh, sakit kepala perutku ketawa terus. Pernah enggak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik

Teman Pro 2 siapa nih yang kerajinan nonton Dracin alias drama Cina ya? Karena drama Cina ini makin populer banget karena ceritanya itu yang beragam ya, mulai dari romance ya, fantasi, sejarah, sampai kisah kehidupan modern. Ditambah lagi kualitas visualnya emang gak usah diraguin ya, dan sinematografinya itu keren-keren banget. Jadi ini tuh gak cuma jadi hiburan, Dracin ini bikin banyak orang tuh tertarik belajar budaya dan bahasa Mandarin. Tapi jujur emang sih sampai orang tuanya Tata tuh papa ya, benar-benar keracunan Dracin banget. Tapi ada sisi positifnya juga ya, dia jadi lebih sering mantengin Dracin dan gak sampai top up juga sih buat beli-beli aplikasi itu. Jangan ya teman-teman, cari aja yang gratisan ya.

Ada satu cara nonton FIFA World Cup 2026 yang lagi dicari banyak orang. Dan harganya mungkin bisa bikin kamu kaget. Paket

Teman Pro 2, jangan anggap sepele kesehatan mata. Karena glaukoma dikenal sebagai pencuri penglihatan, teman Pro 2, karena sering banget datangnya itu tanpa gejala di tahap awal. Jadi penyakit ini tuh bisa merusak saraf mata secara perlahan dan beresiko banget menyebabkan kebutaan permanen kalau misalnya terlambat ditangani. Makanya teman Pro 2, kalau kamu punya riwayat keluarga dengan glaukoma, diabetes atau sudah berusia ya di atas 40 tahun, jangan lupa rutin periksa mata. Ingat, penting banget ya. Semakin cepat terdeteksi, semakin besar peluang penglihatan kamu tetap terjaga.

0: Pradua FM.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
3: Aku cuma minta hakku, bukan minta sumbangan. Coba lagi ah, siapa tahu sudah ada. Maaf ya, aku cuma mau ingetin lagi soal utang kamu dari 2 bulan lalu.
4: Ya ampun, santai dong. Baru juga 2 bulan. Emang kamu gak punya uang lagi? Hitung-hitungan banget.
3: Padahal aku cuma nagih uangku loh. Uangku sendiri. Tapi sekarang aku dibilang pelit dan macam-macam. Dia lupa ya?
5: Utang bukan riba. Kalau kamu bisa pinjam, kamu juga harus bisa bayar. Buat yang nagih, kamu bukan jahat. Kamu cuma minta tanggung jawab.
6: Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.

0: 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Halo-halo ya, hari ini spesial banget ya. Selama 1 jam ke depan kita bakalan ngobrol-ngobrol di Music Live Chat edisi Belajar Sumba pada pagi hari ini. Dan gak lupa ya, hai-hai juga buat teman Pro 2 di 95,5 FM Pro 2 Bandar Lampung, 90,9 FM Pro 2 Jambi, 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, dan 91,6 FM Pro 2 Palembang. Pokoknya semoga teman Pro 2 sebelajar Sumba sehat selalu dan bahagia terus ya pokoknya. Dan kita ngomongin apa ya teman Pro 2 ya, ini ngomongin mimpi ya. Kayak semua orang tuh punya mimpi gak sih? Ada yang masih mengejar, ada juga yang sedang menikmati mimpinya, dan ada juga barangkali yang terus belajar agar mimpinya tetap hidup. Nah, pagi hari ini kita bakal ngobrol ya, ngobrol santai sama sosok muda ya, sosok muda gak tuh? Yang mungkin udah gak asing bagi sebagian teman Pro 2 di Bengkulu khususnya ya. Sudah hadir di studio Hanifah Amalia, hai.
1: Halo, selamat pagi
0: selamat
1: Mbak.
0: Selamat pagi, ya ampun. Udah lama banget gak sih kita gak ketemu?
1: Udah hampir setahun ya?
0: Hampir setahun ya. Gimana nih Hanifah, apa kabar? Boleh gak cerita sedikit tentang kabar kamu, lagi sibuk ngapain gitu?
1: Sebelumnya kabar aku sehat, semoga mbaknya dan teman-teman semua juga sehat ya, yang di rumah yang lagi dengerin. Kalau kesibukannya masih tetap sama kuliah. Okay. Skripsian sama.
0: Oh, udah skripsian ya?
1: Iya.
0: Wow, keren banget.
1: Sama nyanyi tentunya.
0: Sama nyanyi ya, masih ya.
1: Iya.
0: Ya ampun. Dan masih tetap sibuk sama musik kah? Udah apa
1: masih
0: ya?
1: Masih dong.
0: Masih sampai sekarang.
1: Iya.
0: Ada gak sih kebiasaan baru yang terbentuk selama 2026 dari terakhir kita ketemu deh?
1: Kebiasaan baru ya? Mm-hmm. Kalau sekarang, kalau pagi-pagi itu lagi beres-beres itu pasti dengerin lagu. Kalau dulu jarang banget dengerin lagu. Kalau sekarang udah sering dengerin lagu karena ada beberapa lagu dan banyak lagu yang harus dihafalin gitu.
0: Oh gitu, misalnya lagu apa tuh?
1: Ya lagu-lagu yang kayak buat wedding, misalnya buat lagu-lagu lawas lah kebanyakan. Kan aku kan gak banyak hafal lagu sebenarnya.
0: Tapi bisa nyanyiinnya ya.
1: Iya.
0: Oke, menarik-menarik ya. Karena ada orang yang bisa ngapalin lagu tapi gak bisa nyanyinya.
1: Iya betul.
0: Itu aku ya. Kalau lirik-liriknya bisa sih, tapi kalau disuruh nyanyi dong, kayaknya gak dulu deh. Oke, okay. Pernah gak sih kamu ngerasa apa ya, akhir-akhir ini tuh kayak kehilangan semangat apa gimana gitu?
1: Sering sih sebenarnya kalau kehilangan semangat tuh ya, tapi balik lagi ya ke diri sendiri, kayak kadang tuh mikir kayak mulai dari awal itu apa sih yang dirasain kemarin, kenapa sekarang hilang semangatnya gitu. Pokoknya kayak mikirin mulai kemarin semangatnya gimana, itu terus ya yang diulang-ulang gitu.
0: Yang diulang-ulang kayak gitu ya. Karena yang aku lihat sih sekarang kamu aktif banget gak sih?
1: Lumayan, kalau dinyanyi udah lumayan ada beberapa kayak tempat ngejawab gitu deh.
0: Wow, keren banget ya. Aku jadi penasaran, tapi nanti kita tanya itu aja nanti ya.
1: Iya.
0: Oke. Dan kalau misalnya kamu menggambarkan perjalanan setahun terakhir deh dengan satu judul lagu, kira-kira lagu apa dan kenapa?
1: Lagu apa ya? Lagu Tulus mungkin.
0: Apa tuh? Teh Hijau?
1: Bukan. Monokrom sih, kayak monokrom. Iya, soalnya banyak banget orang-orang yang sebenarnya berpartisipasi dan mendukung. Pokoknya orang-orang yang support gitu deh. Kalau dari lagu Tulus tuh kayak orang-orang yang mendukung, mensupport aku untuk terus berkembang gitu.
0: Oke, jadi relate banget sama monokrom
1: ya.
0: Oke, teman Pro 2, kita bakal ngobrol lebih lanjut lagi sama Hanifah. Karena kita, ini spesial banget, jadi gak usah panjang-panjang ya. Kita balik lagi, nanti kita ngobrol lagi setelah yang satu ini.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Seru banget nih. Seru.
4: Senang banget nih, Cok. Senyum sendiri.
3: Biasa, Bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
4: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
3: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
4: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
3: Iya juga ya.
4: Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
0: Produa FM. Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
5: Ada cewek tuh.
6: Bening lagi. Aduh.
5: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai cantik, mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
6: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
0: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
8: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
9: Lily was a little girl, afraid of the big white world. She grew up within her castle walls.
10: Oke, 105,1 Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Buat yang di Bandar Lampung ya, Jambi, Sungai Liat, Palembang juga. Semoga masih mendengarkan Tata dan juga Hanifah di pagi hari ini. Dan kita lanjut ya, Hanifah ya. Udah okay. Siap?
11: Siap dong.
10: Siap ya. Okay. Kayak musik tuh sering kali jadi tempat kamu bercerita tanpa harus banyak bicara gak sih?
11: Iya banget sih.
10: Iya banget gak sih? Relate gak kata-kata itu?
11: Relate banget, soalnya kan musik tuh kayak ngajarin kejujuran ya. Kadang tuh kita tuh susah

0: sesuatu tuh dari lagu gitu. Kita bisa maknain kayak orang tuh lagi ngerasa sedih, kayak lagu sedih tuh orang bisa ngerasain sedih karena relate gitu ya.
1: Iya sih, ya, gitu sih. Malah ya kalau aku lagi enggak galau jadi galau ya. Enggak galau nih teman Pro 2, aku enggak galau tapi dengerin lagu galau jadi galau ya. Jadi merasa kayaknya aku paling wanita paling tersakiti di dunia deh. Enggak, harusnya enggak boleh gitu ya Hanifah ya. Tapi seberapa penting sih latihan vokal di tengah jadwal yang padat? Tadi kita udah ngobrol ya Hanifah tuh lagi sibuk skripsian, bimbingan ya, walaupun lagi liburan, lagi libur kuliah ya. Itu gimana sih, seberapa penting sih latihan vokal kamu Hanifah?
0: Kalau latihan sih penting setiap hari, paling enggak 15 menit lah pemanasan gitu-gitu di kamar mandi atau nyanyi.
1: Ya ampun.
0: Enggak boleh ya nyanyi di kamar mandi ya?
1: Enggak apa-apa, boleh-boleh aja ya. Kalau suaranya bagus dimaafin ya. Tapi kalau enggak kayaknya enggak dulu ya. Oke, kita lanjut deh. Gimana sih apa menjaga kualitas suara kamu tuh biar tetap prima, biar tetap cen gitu. Gimana sih?
0: Yang paling penting tentunya jaga kesehatan ya kan, kalau misalkan cuaca juga berubah-ubah tapi tetap jaga kesehatan, terus latihan. Kalau makan gorengan ya nggak apa-apa lah itu, tapi minum, yang penting minum yang banyak, terus apa, minum vitamin gitu-gitulah.
1: Kamu
0: jangan begadang.
1: Minum jahe-jahe gitu nggak sih?
0: Aku minum kadang-kadang kalau malam-malam.
1: Oh gitu ya. Kamu iya. Juga minum jahe gitu, bumbu-bumbuan gitu ya?
0: Iya, itu ada di itu Belunggu Point.
1: Ada semua di sana ya. Ya ampun. Tapi kamu ada rutinitas khusus sebelum tampil atau latihan gak sih? Misalnya harus mandi kembang 7 rupa gitu ya?
0: Iya sih. Enggak ya. Ntar latihan sih paling loh. Iya. Apalin lagunya, terus biar pede lah bawainnya gitu.
1: Jadi kamu harus tahu nggak sih ini lagu mau digimanain?
0: Iya.
1: Gitu.
0: Tapi kadang juga gas aja lah, spontan uhui.
1: Uhui ya, tanpa uhui ya. Tapi kalau belakangan ini Hanifah, apa sih genre musik yang paling sering didengerin?
0: Genre musik yang paling sering didengerin lebih ke itu kalau sekarang ya, kayak folk, terus lagu-lagu yang lawas gitu deh, lagu-lagu lawas tak lekang dimakan waktu.
1: Wow, boleh gak sih kamu nyanyi oh, dikit?
0: Boleh.
1: Coba deh, dikit aja ya, tapi soalnya nanti aku mau suruh lagi ya.
0: Sekarang banget nih.
1: Sekarang banget.
0: Kenapa ya? Oke. 1, 2, 3.

0: kasihku.
1: Keren banget.
0: Makasih.
1: Ya ampun, keren banget teman Prodo. Aku sampai gini-gini lah. Ya ampun, itu kamu latihan dulu atau emang gitu?
0: Lagu ini kayak udah beberapa kali sih aku bawain gitu,
1: oh, gitu.
0: Kalau nyanyi ya.
1: Tapi so far suara kamu cocok banget tau.
0: Iya kan, aku tuh sekarang tuh baru menemukan lagu-lagu yang cocok sama suara aku,
1: oh,
0: dan
1: gitu.
0: Itu pun dikasih tahu sama abang-abang yang ajakin aku ngejob juga gitu,
1: oh, gitu.
0: Jadi
1: ya,
0: katanya tuh kayak, oh kamu tuh cocoknya lagunya ini loh, daripada lagu galau-galau gitu.
1: Oh iya, biasanya tuh lagu-lagu galau mellow.
0: Iya,
1: ya,
0: karena kan yang lagi tren-trennya kan gitu-gitu. Mm-mm. Kan gitu.
1: Dan ternyata emang cocok banget suaranya teman Pro 2. Iya, kayak apa ya, balik ke masa lalu gitu, ngerti gak sih? Vibes-nya tuh beda, langsung aku tadi ngebayangin langsung kayak pakai baju balon gitu-gitu. Iya teman Pro 2, keren banget. Nanti kita suruh Hanifah nyanyi lagi, tenang aja ya. Kita lanjut dulu nih, siapa musisi atau penyanyi yang sekarang ya, yang menginspirasi Hanifah?
0: Aku sih ngefansnya memang sama Tulus.
1: Oh gitu,
0: iya.
1: Yeah.
0: Siapa yang Tulus?
1: Si paling Tulus ya.
0: Tulus, iya. Nadine tetap Tulus.
1: Tetep.
0: Karena Tulus tuh kan ciptain lagunya tuh, pokoknya kata-katanya tuh kayak dalam lah gitu.
1: Betul sih. Udahlah, relate

0: Iya ampun. Oke, kalau menurut Hanifah nih, apa sih tantangan terbesar bagi anak muda ya ingin serius di dunia musik in this era gitu?
1: Anak muda berarti buat aku juga nih ya.
0: Buat Hanifah
1: Tantangannya
0: juga.
1: apa ya? Kayak kalau aku tuh tantangannya tuh kayak jangan cepat membandingkan diri sama orang lain gitu deh kayaknya. Kalau kita tuh kan suaranya tuh kan beda-beda kan. Jadi kayak selera orang tuh juga beda-beda. Kadang tuh jangan suka membandingkan diri kita sama orang lain karena apa ya? Kayak warna suara juga beda. Intinya tetap semangat lah, terus juga berani mencoba dan
0: Berani
1: jangan
0: mencoba.
1: takut salah.
0: Oke.
1: Oke.
0: Karena kebanyakan orang tuh takut salah nggak sih?
1: Iya, kadang tuh kan.
0: Malu, malu juga malu.
1: Iya, betul.
0: Malu ya. Tapi kalau misalkan Hanifah diberi kesempatan berkolaborasi sama satu musisi Indonesia, siapakah itu?
1: Tulus.
0: Tulus ya. Kalau Tulus sama Nadine.
1: Tulus sama Nadine. Aku collab aja bertiga deh.
0: No, no ya. Satu aja,
1: Oh,
0: satu.
1: satu. Nah, tulus sih, tulus.
0: Tulus ya. Oke. Abis itu kedua Nadine
1: Iya,
0: ya.
1: iya, iya.
0: Iya, aku inget banget kalau dulu Hanifah tuh love banget sama Nadine juga
1: Iya.
0: ya. Tapi sekarang pengen kolaborasi banget sama Tulus. Oke, nanti kita kontak Tulus ya.
1: Iya, boleh.
0: Sabar ya. Amin ya teman Produa, semoga di notice Tulus. Nanti aku posting bagian ini ya. Oke, kita bakalan balik lagi sama Hanifah setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di 105,1 Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Radio Republic of Indonesia.
1: Yeah, I can't do these long drives sitting.
2: Oke, teman Pro 2, balik lagi bareng aku dan Hanifah juga ya. Dan hari ini kita masih ngobrolin yang tadi. Kita lanjutin obrolan kita yang tadi. Oke, Hanifah udah bisa tarik nafas?
3: Bisa.
2: Bisa ya, aman ya teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 di Bengkulu, Lampung, Sungai Liat, Jambi, dan Palembang, boleh banget kalau misalkan mau nanya-nanya langsung di YouTube atau di WhatsApp Pro 2. Dan buat Hanifa, gimana sih cara kamu membagi waktu antara kamu kuliah, beraktivitas pribadi, dan juga musik?
3: Bagi waktu tuh, kalau bagi aku tuh agak susah ya sebenarnya.
2: Susah ya. Oke.
3: Bagi waktu untuk kuliah itu biasanya kalau bimbingan itu kan di satu minggu itu cuma 2 kali gitu kan. Nah terus kalau misalkan musik tuh kayak nggak gangguin itu sih, kayak nggak gangguin kuliah. Terus kalau untuk diri sendiri gitu, healing-healing itu ada. Kalau untuk bagi waktu ya lebih ke fleksibel aja sih.
2: Fleksibel.
3: Iya, enggak ada yang kayak jadwalnya harus ini itu.
2: To do list jam sekian ini, jam sekian itu, enggak ya.
3: Kayaknya bukan tipe aku yang gitu.
2: Iya, betul. Fleksibel aja ya, bukan yang tipe yang harus sekian ini itu, enggak ya.
3: Iya.
2: Tapi menurut Hanifa, apa sih pilihan yang lebih sulit? Misalnya mengejar mimpi atau menjaga semangat setelah Hanifa dapetin mimpi itu?
3: Yang paling sulit?
2: Dua-duanya ya.
3: Dua-duanya sih, tapi yang jelas kalau pertahan semangatnya tuh juga sulit menurut aku, karena harus jaga apa ya, konsisten gitu. Itu yang paling susah sih.
2: Setuju.
3: Kita udah, misalnya kita udah dapetin ini dan itu tuh kan baru dimulai misalnya kan, kayak ya konsistensinya itu deh yang susah.
2: Iya sih.
3: Buat pertahanin semangatnya.
2: Betul. Kalau kita udah dapet tuh biasanya kita udah mulai mager gitu ya, udah ogah-ogahan. Tapi apa sih yang biasanya Hanifa lakukan ketika merasa tidak percaya diri atau merasa enggak semangat lagi atau mulai mager, enggak konsisten lagi? Apa tuh yang biasa dilakukan?
3: Duh. Masih sebenarnya gitu. Tapi kayak kalau nervous, enggak percaya diri, kayak kurang semangat tuh sebenarnya wajar enggak sih? Agak.
2: Iya, manusiawi. Wajar
3: ya? Ya manusiawi sih. Tapi ya tetap sih kembali kayak ya mulainya dari awal tuh mau apa sih, kayak ya ini yang mau dicapai, tapi kalau udah sampai titik ini kayak ya udah harus lanjutin, harus berani gitu, berani salah, berani ambil resiko, dan intinya belajar dari pengalaman lah, penting gitu.
2: Oke, tapi misalkan Hanifa harus memilih antara karir nanti kalau udah tamat kuliah gitu ya, berkarir dan musik. Itu gimana tuh cara menyikapinya?
3: Memilih? Susah sih kalau memilih itu aku mah.
2: Kalau bisa dua kenapa harus satu?
3: Iya,
2: ya?
3: Betul, kalau bisa berdampingan ya.
2: Iya
3: kan
2: sih.
3: Kan kalau musik tuh udah aku bilang tadi kan, sebagian dari diri, kayak ya enggak harus jadi suatu pekerjaan yang gimana gitu. Kalau bisa dibarengin, seimbang gitu, kenapa enggak kan?
2: Iya, betul sih. Benar, teman Pro 2. Pokoknya kenapa harus satu ya, iya, kalau bisa dua. Tapi menurut Hanifa, semua orang tuh punya bakat nyanyi gak sih?
3: Kalau bakat nyanyi, oh sebenarnya semua orang tuh bisa
2: nyanyi gitu,
3: bisa ya, bisa latihan buat bisa nyanyi gitu.
2: Gitu.
3: Iya, karena kalau awalnya sebelum latihan kan misalkan suaranya tuh, kan suara-suara kita kan beda gitu ya. Ada yang dari awal udah bagus, ada yang emang dari awalnya belajar sampai suaranya bagus. Nah itu kan bisa dilatih, kayak teknik pernapasan dan lain-lain tuh bisa dilatih sih.
2: Oke, kayak aku ngerasa nyanyi itu anugerah dari Tuhan gak sih?
3: Iya, bisa jadi juga gitu. Karena ada orang yang misalkan suaranya emang udah bagus dari lahir.
2: Soalnya kayaknya kalau Tata ya, teman Pro 2, ngerasanya mau latihan pun tetap buruk ya.
3: Bisa lah itu.
2: Oke, jadi aku masih bisa latihan gak sih?
3: Bisa dong.
2: Bisa dong, yuk kita latihan teman Pro 2. Karena menurut aku ya Hanifa, jujur aja nih, orang yang bisa nyanyi tuh kayak Ya ampun, diberkati banget gak sih? Bisa nyanyi, kayak enak banget. Tata ya teman Prodo, kalau bisa nyanyi pasti udah sombong banget ya. Bikin konten nyanyi terus, apa-apa dinyanyiin, apa-apa nyanyiin ya. Pantesan gak dikasih sama yang di atas ya, bakat menyanyi. Udah kelihatan mau sombong ya. Tapi menurut Hanifah, apa sih kesalahan yang paling sering dilakukan sama anak-anak muda nih? Sama seumuran Hanifah lah, atau orang-orang yang baru mau mulai menekuni dunia musik, apa sih kesalahan yang sering dilakukan?
3: Kesalahan ya, mungkin berkaca dari diri aku kayak, kayak kesalahannya itu kalau misalkan udah di jalannya gitu, udah menjalani prosesnya gitu, kadang tuh kan ekspektasi kita tuh kan enggak sesuai
2: realita, sesuai
3: dengan ya rencana yang kita rencanain gitulah ya. Kayak intinya tuh jangan mudah menyerah, jangan bandingkan diri kita dari orang lain gitu deh, karena kalau kita bandingin sama yang ini yang itu ya nggak ada habisnya gitu. Intinya ya itu, jangan sampai kita tuh apa ya, merasa rendah gitu abis bandingin diri sama orang lain. Tapi kayak jadiin motivasi gitu loh, jadiin motivasi buat lebih semangat lagi latihan terus ya gitu sih.
2: Iya betul, setuju sih aku. Keseringan kita tuh malah melihat yang buruk-buruknya doang, enggak sih? Sedih ya. Tapi target atau mimpi Hanifah dalam beberapa tahun ke depan tuh apa sih kalau boleh tahu?
3: Target semoga apa ya? Skripsi aku cepat selesai.
2: Setuju. Kaya,
3: kuliahnya cepat selesai, cepat wisuda. Terus tuh jobnya makin banyak, amin. Terus pengalaman nyanyinya makin banyak lagi di mana-mana.
2: Jam terbangnya makin ya, tinggi. Amin.
3: Kita terus kalau bisa sih adalah karya ya.
2: Oke.
3: Penting juga itu.
2: Iya sih, kita menunggu banget ya karya Hanifah karena suaranya tuh enak banget teman Pro 2 jujur ya. Tapi kalau bisa memberikan satu nasihat deh sama teman Pro 2 yang sedang mengejar mimpinya, apa yang pengen Hanifah sampaikan?
3: Buat teman-teman semua yang mendengarkan di sini, sama-sama kita reminder buat diri kita ya. Kalian harus tetap semangat, berani mencoba, karena kayak kesempatan tuh sebenarnya nggak selalu datang sama orang yang siap, sama orang yang sempurna gitu. Tapi kadang tuh kesempatan tuh datang karena kita mau ambil kesiapan itu, kayak kita berani ambil itu. Nah terus tuh kayak udah kita ambil gitu, kita harus tanggung jawab intinya. Kalaupun ada salah ataupun kurang-kurang gak sempurna, itu tetap cus aja terus gitu.
2: Gasken teman Pro 2, cocok banget, setuju aku. Tapi kalau arti bertumbuh nih bagi Hanifah hari ini apa sih?
3: Arti bertumbuh? Nah kalau dulu tuh menarik nih, kalau dulu tuh aku kan kayak mikir bertumbuh tuh kan jadi lebih baik gitu ya, jadi lebih hebat, jadi lebih... Ternyata bertumbuh tuh kayak gak cuma, maknanya tuh gak cuma itu doang sih, kayak lebih ke kita bertumbuh tuh bisa mengenal diri kita sendiri, terus bisa apa ya, kayak merasa orang-orang tuh kan bisa loh hargain kita, tapi kenapa diri kita gak gitu loh. Nah jadi bertumbuh tuh gak semena-mena kayak kita jadi lebih baik, lebih hebat gitu, tapi kayak ya bertumbuh, berkembang, kayak apa ya, jalanin prosesnya menjadi lebih berani gitu sih.
2: Iya, setuju banget teman Pro 2. Jadi benar kata Hanifah, ternyata bertumbuh itu bukan harus lebih hebat lagi, iya, ya, harus lebih keren lagi. Ternyata jatuh bangun tuh juga salah
3: prosesnya,
2: satu prosesnya, iya, bertumbuh itu sendiri. Oke, terakhir deh aku mau nanya. Kalau 5 tahun lagi nih, 5 tahun lagi berarti 2000 berapa tuh?
3: 5 tahun lagi.
2: 2031,
3: iya,
2: ya. Oh my god, udah tua banget enggak sih aku di sana. Kalau 5 tahun lagi Hanifah dengerin rekaman kita ngobrol hari ini, kira-kira Hanifah berharap apa sih, atau Hanifah udah berada di titik yang kayak gimana tuh 5 tahun lagi?
3: Mana ya?
2: Kayaknya udah sibuk konser sana sini enggak sih?
3: Amin
2: ya. Apa tuh?
3: Ya buat 5 tahun ke depan semoga itu udah selesai kuliah ya, itu ya.
2: Iya dong, udah selesai kuliah 2 kali ya. Amin.
3: Ya intinya tetap semangat, kalau misalkan ada overthinking yang gimana pun tetap semangat, tetap harus mikir kayak mulainya tujuan awalnya apa sih, jangan sampai berhenti di tengah jalan. Yang paling penting buat 5 tahun ke depan itu tetap konsisten, konsisten jalanin apa yang mau dicapai.
2: Amin. Ya, gitu.
3: Buat ya, teman-teman semua juga sih.
2: Buat kita semua ya. Iya. Semoga 5 tahun lagi kita tuh udah ada di titik yang kita impikan. Amin. Nih ya. Amin, amin, amin, amin. Dan gak kerasa teman Pro 2 udah menuju akhir, tapi kita mini games dulu gak sih?
3: Waduh.
2: Kita main quick choice teman Pro 2. Jadi Hanifa harus jawab cepet, tapi jelasin dikit alasannya, oke?
3: Oke.
2: Oke ya. Hanifa memilih panggung besar atau studio rekaman?
3: Panggung besar.
2: Kenapa?
3: Aku gak spontan sih tadi jawabnya.
2: Iya, harus spontan, harus cepat, no mikir-mikir.
3: Panggung besar karena apa ya? Aku kan orangnya kan kadang tuh kurang pede kan. Jadi kayak panggung besar tuh buat belajar aja. Buat belajar gitu. Buat
2: tuh,
3: berani.
2: Kamu tim yang kalau ada orang rame jadi lebih pede ya.
3: Tapi yang gak kenal ya.
2: Iya, gak kenal ya.
3: Kalau orang rame kan kadang tuh gak kelihatan mukanya.
2: Iya, jadi kita ya udah, mereka juga gak akan ketemu kita lagi gak sih. Kamu tim nyanyi pagi atau malam?
3: Malam.
2: Kenapa?
3: Kalau malam tuh kayak lebih keluar aja sih suaranya gitu. Kalau pagi baru bangun tidur gitu kan. belum apa-apa langsung
2: semua,
3: nyanyi.
2: Iya. Ya. Nah, kalau kamu tim cover lagu atau lagu original?
3: Cover.
2: Cover. Cover, iya. Masih cover gak sih? Nanti kan Hanifa juga punya karya sendiri.
3: Amin, doain ya.
2: Amin, amin, pasti sih. Pilih latihan vokal atau latihan tampil di panggung?
3: Latihan tampil di panggung.
2: Itu yang paling penting ya. Karena vokal udah bisa ya, udah pro ya.
3: Ya kadang kan kalau aku kan tipe yang kalau gak tahu mau gimana tuh kadang bingung suaranya jadi kemana-mana juga gitu.
2: Oke, kalau sebelum latihan pilih kopi atau teh?
3: Air putih.
2: Air putih ya. Karena Tata lihat ada singer-singer lainnya tuh kayak memilih meminum kopi biar relax. Atau bahkan ada yang lebih unik, menurut Tata unik ya, dia harus minum soda. Lucu kan? Tapi air putih tuh emang number one ya, biar gak
3: karena nggak gitu ngopi ya. Juga.
2: Iya, bagus, bagus. Dan pilih lagu galau atau lagu semangat?
3: Semangat.
2: Semangat ya, udah ya,
3: jangan
2: berubah.
3: Jangan galau.
2: Udah berubah ya, harus semangat ya. Solo atau duet?
3: Solo.
2: Kenapa nggak mau duet sama aku?
3: Duet tuh sebenarnya aku duet. Jarang duet gitu loh. Jadi belum kayak belum belajar lah.
2: Belum
3: duet
2: ketemu celahnya.
3: Iya,
2: ya.
3: Tapi sekarang, aku duet juga mau sih kalau ada yang mau duet. Aku gas.
2: Oke. Kita masuk ke terakhir teman Pro 2. Dan apa sih harapan Hanifa untuk perjalanan musik dan kehidupan yang sedang dijalani sekarang?
3: Harapan aku semoga lebih sukses, terus tuh lebih konsisten lagi, tetap semangat jalanin kehidupan yang sekarang. Karena kan ekspektasi yang aku bilang tadi, ekspektasi itu kan gak selalu sesuai. Jadi kalau kita merasa kita telat dari yang lainnya itu no ya. Karena semua orang tuh ada jalannya, semua orang tuh ada kayak intinya udah ditakdirin Tuhan jalannya gitu. Jalanin aja, jangan menyerah, jangan minder, jangan suka bandingkan diri sama orang lain. Bandingkan kalau untuk motivasi yang baik itu enggak apa-apa banget ya, tapi kalau untuk kayak mengeluh dan lain sebagainya itu jangan.
2: Enggak boleh. Iya. Ya, kita buang-buang energi negatif di tubuh kita. Setuju. Dan ada enggak sih Hanifa mau menyampaikan pesan yang tadi juga termasuk pesan juga ya buat teman Pro 2, tapi ini spesial nih. Pesan buat teman Pro 2 di Bengkulu, di Lampung, Jambi dan Sungai Liat dan Palembang juga. Ada enggak?
3: Buat teman-teman semuanya yang paling penting kalian harus jaga kesehatan.
2: Yes.
3: Jangan yang buat yang sibuk-sibuk, buat kakak, mbak, mas, ibu, bapak yang lagi sibuk-sibuknya sekarang, jangan lupa bernafas, ambil nafas, jangan lupa istirahat. Ya. Buat yang lagi cari cuan sebanyak-banyaknya, jangan lupa balik badan terus cari cuan sampai jungkir balik.
2: Jangan aku banget tuh.
3: Jangan sampai lupa balik badan. Nanti jatuh semua isi dompetnya kalau balik badan. Intinya semangat dan sehat selalu.
2: Amin. Ya ampun, keren banget. Thank you banget Hanifah, pesannya ini juga buat aku ya, jadi ke trigger ya. Oke, teman Pro 2, itu dia ya obrolan kita di Music Live Chat hari ini. Dan sebagai penutup, kita bakal mendengarkan Hanifah nyanyi deh. Boleh enggak?
3: Boleh.
2: Boleh banget ya. Dan setelah Hanifah nyanyi, kita selesai teman Pro 2 di Music Live Chat, karena ini cuman 1 jam kayaknya kurang ya buat kita sharing-sharing. Tapi enggak apa-apa, kita ketemu lagi di Music Live Chat selanjutnya teman Pro 2. Thank you banget udah dengerin aku di 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Silahkan panggung untuk Hanifah.
3: Oke, aku mau nyanyi lagu monokrom ya.
2: Boleh banget. Yeah. Silahkan.

0: Okay, terima kasih.
1: Terima kasih Hanifa, keren banget. Tepuk tangan dulu, thank you banget buat teman Pro 2. Tata dan Hanifa pamit, bye-bye.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Santai siang di Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.
7: Santai siang di Pro 2 FM,
6: teman.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 105,1 Pro Blue FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Pro 2 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Pro 2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Yeah.

Teman pro 2, banyak orang yang gak sengaja nelan permen karet ya. Padahal jenis permen karet satu ini tuh tidak didesain untuk ditelan dan masuk ke dalam tubuh. Nah, kira-kira apakah permen karet boleh ditelan atau enggak nih, teman pro 2? Mengunyah permen karet memang candu ya. Rasa kenyal pada tekstur permen itu membuat gigi gak henti-hentinya untuk ngunyah. Nah, permen karet adalah zat lunak dan kenyal yang dirancang untuk dikunyah tetapi gak ditelan. Umumnya permen karet ini terbuat dari gum yang memberikan tekstur kenyal, terus juga ada kalsium karbonat, resin, pengawet, pemanis, dan perasa. Secara umum juga, mengunyah permen karet ini dianggap aman ya teman pro 2, karena kegiatan mengunyah permen karet bahkan disebut-sebut itu dapat mengurangi tingkat stres, membantu proses penurunan berat badan, hingga mengurangi bau mulut. Namun sayangnya, tekstur kenyal membuat permen karet ini seringkali terlalu lama dikunyah di dalam mulut. Jadi nggak jarang juga permen karet yang nggak sengaja tertelan saat sedang asik mengunyah. Nah, pertanyaannya, permen karet sebenarnya boleh ditelan atau enggak? Jawaban umumnya tentu enggak boleh ya. Pasalnya, permen karet memang enggak dirancang sebagai makanan yang bisa masuk ke dalam sistem pencernaan. Namun, permen karet yang enggak sengaja tertelan pun itu sebenarnya tidak berbahaya. Mitos menyebutkan bahwa permen karet yang tertelan akan berada di perut selama 7 tahun sebelum dicerna. Ahli kesehatan Elizabeth Rajan dia mengatakan bahwa mitos itu adalah anggapan yang salah. Kalau misalnya kamu nelan permen karet, memang benar tubuh itu nggak bisa mencernanya. Tapi permen karet itu nggak tinggal di dalam perut, teman pro 2. Permen karet itu akan bergerak melalui sistem pencernaan dan diekskresikan dalam tinja. Memang dalam beberapa kasus, permen karet yang tertelan itu bisa menyebabkan sembelit dan penyumbatan pada saluran pencernaan. Namun, menukil laman Kids Health, ya, hal ini tuh terjadi kalau misalnya kamu menelan permen karet dalam jumlah yang banyak. Selain itu, penyumbatan juga mungkin terjadi saat permen karet tertelan bersama makanan lainnya yang nggak bisa dicerna, seperti biji bunga matahari. Gejala penyumbatan biasanya muncul seperti rasa sakit perut, sembelit, dan mual muntah. Nah, kamu harus segera temui dokter kalau misalnya kamu mengalami gejala tersebut setelah tidak sengaja menelan permen karet, teman pro 2.

0: to side.
1: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Suicide.
1: Temen Pro 2, kenapa sih kita itu suka banget stalking media sosial orang? Lebih ke kepo, hobi, atau emang penyakit nih temen Pro 2? Media sosial menjadi salah satu kegiatan yang dilakukan oleh sebagian orang untuk melepas penat setelah beraktivitas seharian ya. Banyak informasi-informasi menarik yang bisa didapat, namun ada juga yang membuka media sosial itu hanya untuk stalking orang lain aja. Selain memunculkan akun-akun sesuai preferensi kita, medsos seperti Instagram itu akan menampilkan postingan terbaik dari akun tersebut yang membuat kita itu tertarik untuk nge-stalking. Entah karena penampilan fisiknya, gaya berpakaiannya, serta faktor lainnya. Alasan selanjutnya, karena merasa bosan, kesepian, atau memang lagi melepas penat supaya kreativitas kembali meningkat. Terakhir, emang hobi stalking orang itu sudah menjadi penyakit yang mendarah daging ya. Terutama stalking mantan, baik itu mantan gebetan maupun mantan kekasih nih. Nah intinya, apapun alasannya jangan sampai tindakan kamu itu membuat orang gak nyaman ya. Terlepas itu hanya dari media sosial semata, tetap jaga sikap, ambil yang baik dan buang yang buruknya.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Limit zone.

Memprodua, kopi dan teh ini memiliki penggemar fanatiknya masing-masing ya. Kopi digemari karena dapat memberikan suntikan energi instan, khususnya saat diminum di pagi hari. Sedangkan teh itu mampu menghadirkan efek menenangkan bagi penikmatnya dengan rasanya yang lebih ringan. Gak banyak juga yang menyadari kalau teh ini adalah minuman terpopuler kedua di dunia setelah air putih. Teh maupun kopi terbukti bermanfaat bagi kesehatan fisik maupun mental. Namun, dampak positif ini tuh hanya berlaku jika dikonsumsi dalam jumlah sedang karena keduanya sama-sama mengandung kafein. Manfaat keseluruhan dari masing-masing bergantung pada faktor-faktor seperti jenis kopi atau teh, cara penanamannya, metode pembuatan bir, dan jumlah yang dikonsumsi. Minum kopi telah terbukti memiliki banyak manfaat kesehatan termasuk mengurangi peradangan dan mendukung kesehatan jantung, usus, dan diabetes. Sebuah studi juga itu menemukan bahwa konsumsi kopi secara teratur itu dikaitkan dengan penurunan resiko penyakit jantung koroner. Sebuah meta-analisis juga itu menemukan bahwa konsumsi kopi dalam jumlah sedang dikaitkan dengan resiko diabetes tipe 2 yang lebih rendah. Serupa juga, teh itu dapat membantu mengurangi resiko penyakit jantung, teman pro 2. Dan kopi dan teh ini sama-sama mengandung kafein ya, yang jumlahnya nggak boleh berlebihan agar manfaatnya tetap optimal. Secangkir kopi 8 ons itu mengandung sekitar 95 mg kafein, sedangkan secangkir teh hitam mengandung sekitar 50 mg, lalu teh hijau itu mengandung sekitar 30 mg. Artinya, kopi itu memiliki kafein 2 kali lebih banyak dari jumlah yang sama dari teh hitam, dan lebih dari 3 kali jumlah kafein dari teh hijau, teman pro 2. Kandungan ini membuat segelas teh hitam atau teh hijau menjadi pilihan ideal ketika kamu perlu meningkatkan fokus. Teh hijau juga merupakan sumber antioksidan kuat terkaya yang disebut dengan polifenol, yang telah terbukti berpotensi mengurangi resiko penyakit kardiovaskular dan kanker tertentu. Nah, sementara itu, kopi yang mengandung kafein itu juga terbukti membantu meningkatkan fokus dan fungsi kognitif. Namun, jika dikonsumsi secara berlebihan, maka efek sampingnya itu dapat memicu peningkatan kecemasan, insomnia, serta peningkatan detak jantung dan tekanan darah, teman pro 2.

0: apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, kebahagiaan itu tidak harus didapatkan dengan barang mewah, liburan keluar kota, atau pasangan yang romantis ya. Kamu bisa mendapatkan rasa bahagia itu dengan berbagai cara sederhana sehingga kesejahteraan mental ikut tetap terjaga. Misalnya dengan lebih banyak tertawa, self-care, atau menjalin hubungan yang sehat dengan orang terdekat. Kondisi mental yang lebih baik itu juga membuat kamu lebih terhubung dengan orang lain, mengurangi kecemasan, dan meningkatkan kepercayaan diri. Perbaikan sederhana untuk menciptakan kebahagiaan itu bisa dilakukan secara bertahap. Misalnya dengan mengubah kebiasaan harian yang lebih bermakna dan bermanfaat untuk menciptakan perasaan positif. Beberapa rutinitas harian yang bisa dilakukan misalnya relaksasi, bersyukur, menghargai interaksi sosial, menjaga kesehatan fisik, batasi asupan sosial media, jurnal perasaan, dan yang terakhir itu tertawa.

pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita. Produ FM.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

Teman Pro 2, siapa nih di sini yang suka banget ngasih kado atau hadiah tertentu sama pasangannya? Ternyata itu dapat menjadi tanda bahwa kamu sayang dan peduli sama pasangan kamu. Dari sekian banyak pilihan kado, ada satu barang yang dapat dijadikan kado paling ideal untuk segala macam kesempatan, yaitu parfum. Nah, parfum ini termasuk salah satu barang paling universal di dunia karena bisa digunakan untuk semua orang terlepas dari jenis kelamin, usia, atau karakternya. Nah, parfum selalu menjadi kado yang cukup populer dari masa ke masa. Jadi nggak heran kalau misalnya saat ini tuh sudah banyak jenis dan pilihan parfum yang semakin variatif, kreatif, dan beragam. Membeli kado berupa parfum pada orang yang kamu cintai itu juga merupakan cara terbaik untuk menunjukkan betapa kamu sayang dengannya, teman Pro 2. Nah, ada sejumlah alasan kenapa parfum ini menjadi hadiah yang luar biasa untuk orang yang kamu cintai. Yang pertama, itu parfum adalah hadiah yang personal. Parfum merupakan hadiah yang sangat personal karena kamu harus menyesuaikan kepribadian pasangan dengan aroma yang dia sukai. Wewangian ini itu juga dianggap sebagai pengganti kata-kata yang bagus untuk mencerminkan kepribadian seseorang. Melalui aromanya, penggunaan parfum itu dapat meningkatkan tingkat kepercayaan diri, meningkatkan mood, dan membuat diri kamu menjadi lebih baik. Selanjutnya, parfum menciptakan kenangan tersendiri. Jika kamu mencari hadiah untuk diberikan kepada pasangan, mungkin parfum adalah kado yang ideal, teman Pro 2. Karena aroma parfum yang dikenal oleh pasangan dari waktu ke waktu itu juga bisa membekas di ingatan. Jangan heran jika ada orang yang susah move on karena selalu teringat wangi khas mantannya. Selanjutnya, bukti kalau kamu perhatian dengannya. Jadi memberikan hadiah berupa parfum yang disukai pasangan juga membuktikan bahwa kamu mengenalnya dengan baik. Dengan cara ini, si dia akan tahu nih bahwa kamu meluangkan waktu untuk menemukan sesuatu yang dia sukai. Namun jika kamu tidak tahu wewangian apa yang dia sukai, lebih baik membeli parfum yang aromanya menyenangkan, tidak terlalu menyengat atau terlalu ringan. Hindari juga terburu-buru dan lakukan riset jauh hari ya sebelum membeli parfum agar kamu itu dapat memberikan sesuatu yang benar-benar disukai dan pasti dipakai olehnya. Alasan yang terakhir itu bisa dipersonalisasi. Jadi beberapa produsen parfum itu ada yang menyediakan jenis wewangian yang bisa dipersonalisasi sesuai dengan keinginan dan karakter seseorang. Sebelum memutuskan untuk membelinya, coba riset dulu tentang aroma apa yang disukai pasangan atau orang yang ingin kamu beri parfum, teman Pro 2. Karena cara ini itu juga bisa membuat orang yang kamu cintai merasa istimewa. Nah itu ya, ada beberapa alasan parfum jadi kado paling ideal untuk diberikan.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Teman Pro 2, kamu tahu nggak sih bahwa kemampuan dalam menyayangi dan mengenali diri sendiri atau disebut dengan self-love itu dapat membantu seseorang menemukan pasangan yang tepat? Ada fakta bahwa dengan kemampuan tersebut, seseorang akan lebih mudah mengetahui apa yang dibutuhkan dari kehadiran seorang pasangan. Jadi, ketika seseorang mengetahui siapa dirinya, mengenali diri dengan baik, dan memiliki self-awareness yang tinggi terhadap diri sendiri, ia akan tahu nih apa yang dibutuhkan dari pasangan. Ketidakmampuan diri sendiri untuk mengetahui apa yang dibutuhkan dari kehadiran pasangan justru membuat hubungan menjadi tidak sehat. Alhasil, komunikasi dengan pasangan itu nggak bisa berjalan baik karena yang bersangkutan tidak mengerti apa yang diinginkannya dari sebuah hubungan. Bila seseorang tidak mengenal dirinya sendiri, ya sebenarnya itu tidak mengetahui seperti apa personality dari pasangan yang disukai. Kalau belum selesai dengan diri sendiri, gimana mau cari pasangan dan mengenal orang lain secara lebih dalam? Self-love itu tidak serta-merta membuat seseorang berubah menjadi egois. Terkadang, kehadiran orang yang tepat itu akan membantu seseorang untuk mengenal dirinya dengan lebih baik. Interaksi yang tercipta dengan orang lain itu juga membuat seseorang dapat belajar tentang dirinya sendiri. Nah, selain menyoroti pentingnya mengenali diri sendiri, self-love itu akan membantu seseorang untuk tidak menyalahkan diri sendiri, terlebih ketika mengalami kegagalan dalam sebuah hubungan percintaan. Kegagalan dalam hubungan percintaan merupakan hal wajar dan kerap dialami oleh banyak orang ya, teman pro 2. Menyatukan dua kepribadian yang berbeda dalam sebuah hubungan percintaan memang bukan perkara yang mudah. Apalagi ketika pasangan belum tahu nih gimana cara mencocokkan diri satu sama lain. Hal ini karena pada dasarnya itu tidak ada pasangan yang cocok kecuali keduanya itu berusaha untuk saling mencocokkan diri. Nah, setiap hubungan percintaan itu memiliki pelajaran yang bisa diambil. Jadi dengan memiliki self-love, seseorang akan memiliki standar dalam dirinya untuk memulai ataupun menjalani hubungan percintaan. Self-love juga membantu seseorang untuk mengetahui siapa orang yang layak menjadi pasangan hidupnya. Nah, itu ya, kamu harus kenali diri dulu, baru bangun hubungan dengan orang lain. Itulah yang namanya self-love.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Everything okay, my man? Turn the music up.

teknologi digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

Banyak anak muda harus menjalani hidup sebagai sandwich generation. Mereka harus menanggung beban ekonomi anggota keluarga dari generasi yang berbeda. Bukan hanya kebutuhan pasangan dan anak, namun juga orang tua, mertua, keponakan, hingga kadang sepupu. Tekanan ekonomi yang dirasakan tentu amat besar, sehingga nggak jarang membuat stres dan mengganggu kesehatan mental kamu ya, teman produa. Namun rasanya nggak tega mengakhiri hubungan dengan keluarga sendiri, maupun memutuskan dukungan ekonomi yang selama ini kamu berikan. Nah, ada beberapa tips untuk menjaga kesehatan kala terjebak sebagai sandwich generation. Lucia Pepi, seorang psikolog keluarga dari Wali Kota Workshop, dia mengatakan menjadi sandwich generation memang bukan kondisi yang mudah. Namun ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk menjaga kesehatan mental diri sendiri ketika situasi tersebut tidak bisa terhindarkan. Pertama, kenali batasan diri kamu terkait membantu atau menghidupi anggota keluarga lainnya. Indikatornya adalah kemampuan kamu bukan tentang kebutuhan. Langkah kedua yang bisa dilakukan para sandwich generation untuk menjaga kesehatan mentalnya, yakni dengan meningkatkan keterampilan asertif diri. Kalau misalnya memang masih sangat tidak mampu untuk menyampaikan kepada keluarga secara langsung, cari mediator komunikasi atau latih diri. Nah, dia juga memberikan contoh melalui komunikasi tertulis untuk penolakan yang harus disampaikan kepada keluarga. Kamu juga bisa mengupayakan untuk melakukan aktivitas pengolahan untuk setidaknya memberi kekuatan bagi mental atau psikologis diri. Bisa mengikuti semacam support group atau mengakses layanan kesehatan mental. Posisi sebagai sandwich generation memang sangat kompleks sehingga tidak mudah untuk melepaskan diri dari status tersebut. Semacam dalam beberapa kasus, cara terbaik adalah berusaha mengurangi intensitas secara bertahap sembari menjaga kesehatan mental diri sendiri. Tindakan tegas untuk langsung memutuskan dukungan finansial maupun hubungan keluarga seringkali sulit dilakukan. Dampaknya bukan hanya pada relasi dengan keluarga, namun juga situasi mental diri sendiri. Bahkan memutuskan hubungan atau memutuskan gak kasih uang dan dari keluarga kamu itu bisa menerima pun tetap bisa memunculkan persoalan. Nah, bayangan tentang masa kecil, nostalgia kebersamaan dan semacamnya itu bisa berdampak untuk kondisi psikologis kamu, teman produa. Dalam beberapa kasus, kamu mungkin juga sulit berdamai dengan perasaan sendiri karena merasa bersalah dengan keluarga. Nah, itu ya, ada tips psikolog agar kesehatan mental sandwich generation tetap terjaga.

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Teman Pro2, penderita gangguan mental semakin bertambah setiap tahunnya. Hal ini diperkuat survei Indonesia National Adolescent Mental Health Survey pada tahun 2022 yang mengungkapkan 1 dari 3 remaja Indonesia memiliki masalah kesehatan mental dengan gejala dan pemicu yang berbeda. Beberapa penderita gangguan mental mungkin pernah merasakan halusinasi dan delusi ya. Pasalnya, dua kondisi ini itu merupakan salah satu gejala atau tanda psikosis adanya gangguan kesehatan mental yang mengubah persepsi seseorang terhadap realitas. Sebelum memutuskan untuk menjalani pengobatan, kamu bersama dengan psikolog itu harus mengidentifikasi gejala yang diderita, baik itu halusinasi atau delusi. Hal ini dilakukan agar kamu bisa mendapatkan pengobatan yang tepat, teman Pro2. Halusinasi ini adalah pengalaman indrawari yang dirasakan seseorang seolah-olah nyata padahal sebenarnya tidak. Adapun gejala ini tuh dapat dipicu oleh konsumsi obat-obatan, penggunaan zat, atau kondisi kesehatan medis atau mental tertentu. Halusinasi itu dapat mempengaruhi kelima indera kamu, yaitu penglihatan, penciuman, perasa, pendengaran, atau sentuhan. Misalnya, merasa ada sentuhan di kulit, mendengar orang sedang berbicara di sekitar, hingga yang paling sering adalah melihat sesuatu yang tidak ada. Sementara itu, delusi adalah keyakinan tetap palsu yang menantang untuk diubah meskipun ada bukti yang bertentangan. Misalnya, seseorang dapat memiliki khayalan bahwa pasangannya selingkuh. Terlepas dari buktinya tidak benar, kamu tidak dapat mengubah apa yang difikirkan orang tersebut. Biasanya kondisi ini termasuk kegangguan dalam berpikir ya. Keyakinan ini itu tidak disebabkan oleh latar belakangnya budaya, agama, atau kecerdasan seseorang. Akan tetapi, keyakinan ini itu dipegang utuh oleh seseorang meski bertentangan dengan bukti yang ada. Ada beberapa jenis delusi jika dikategorikan berdasarkan tema. Yang pertama itu delusi terhadap sesuatu yang agung atau superior. Misalnya kamu percaya bahwa diri kamu lebih baik daripada orang lain. Yang kedua adalah delusi terhadap pasangan melakukan hal-hal buruk. Biasanya, orang yang memiliki gejala delusi ini merupakan korban perselingkuhan. Mereka pun jadi lebih sensitif sehingga mudah mencurigai pasangannya. Yang ketiga, yaitu delusi erotomania, yang percaya bahwa orang penting, misalnya artis ya, itu jatuh cinta padanya jika dibiarkan kondisi ini bisa mengacu pada perilaku menguntit. Keempat adalah delusi somatik. Orang dengan kondisi delusi ini percaya bahwa seseorang menderita kondisi medis yang tidak dialami. Kelima adalah delusi penganiayaan yang merupakan jenis paling umum. Delusi ini membuat penderitanya bersifat paranoid karena takut ada yang menyakitinya. Keduanya pun ini kerap diderita oleh penderita skizofrenia ya, namun lebih dominan halusinasi. Pasalnya, penderita rentan mengalami gejala psikotik seperti kehilangan kuasa diri dengan kenyataan, jadi ada kemungkinan mereka mungkin nggak tahu nih mana yang nyata dan mana yang tidak.

0: Habis, buang seni aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan serame ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Tidak!
3: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi. 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

0: Indonesia Top 20.
1: Indonesia Top 20.
2: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Indonesia Top 20.
1: Indonesia Top 20.
0: Indonesia Top 20. 20 lagu hits Indonesia. Indonesia Top 20.
3: FM, teman terbaik kamu. Halo teman Pradua, selamat datang kembali di Indonesia Top 20 bareng sama Vidya yang siap menemani 60 menit ke depan buat temenin hari kamu biar makin berwarna. Dan seperti biasa, kita udah ngumpulin 20 lagu lokal terhit paling sering diputar dan paling banyak masuk playlist untuk minggu ini. Tanpa basa-basi lagi ya teman Pradua, kayaknya kita langsung aja ya. Kita mulai tangga lagu kita dari posisi bontot. Di posisi ke-20 ada Dona Maula lewat lagu manisnya berjudul Harum Teman Produa. Lagu ini mengisahkan tentang apresiasi ke pasangannya ya, yang selalu ngasih ketenangan. Terus liriknya tuh kayak adem banget gitu ya. Cocoklah buat starter awal ya dari chart kita. Ini dia posisi 20, Dona Maula.

untuk pekan ini, penyanyi muda berbakat Sabrina Leanor masuk lewat lagu Selesai. Dan lagu ini tentunya bercerita tentang keberanian melepas hubungan yang udah gak sehat. Jadi kayaknya emang relate banget gitu ya, buat yang baru aja bilang cukup. Oke deh teman-teman dua.

up dan juga mode rambutnya lagi banyak diikuti nih sama anak muda zaman now ya. Baru aja ngerilis single yang berjudul My Mind Gue. Ya, kayaknya ini gabungan pop modern dengan lirik yang relate ya sama overthinkingnya sama anak muda zaman sekarang. Jangan mikir kelamaan, dengerin aja dulu. Ini dia, Nike lah, My Mind Gue. 16

Broadway di urutan ke-14, giliran vokalis yang bersuara khas ya, Ivan Seventeen harus turun peringkat dari minggu lalu teman Pro2 lewat lagunya Jangan Paksa Rindu ya. Suaranya masih khas banget ya, masih melankolis gitu ya. Tapi ya

0: di chart top 20 karena kalau seandainya kamu banyak request sih harusnya bisa masuk sama produknya. Sekarang kita dengerin dulu, ini dia NPD dengan Sempurnanya Aku.
1: 13

kamu bisa dengerin Indonesia Top 20 Bengkulu setiap hari Sabtu ya, jam 2 siang atau pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa untuk selalu request gitu ya, lagu-lagu favorit kamu di setiap jam request, supaya lagu favorit kamu tersebut bisa masuk nih ke chart Top 20. Oke, kita beralih ke posisi 11 untuk pekan ini, teman Pro 2. Ada penyanyi jebolan berbakat kembali, yaitu ada Nabila Takia lewat lagunya Cegil.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia Top 20.

kita udah beralih ke top 10 ya. Wah, jajaran 10 lagu top nih teman Pro 2 yang paling sering diputer untuk minggu ini. Lagu-lagu ini persaingannya sebenarnya ketat banget ya, Ciela. Tapi emang hampir kayak yang ini sering banget diputer, yang ini sering banget di request gitu ya. Bahkan lagu ini viral juga di radio-radio, di media sosial dan semuanya teman Pro 2. Dan di posisi 10 untuk pekan ini ada penyanyi yang lirik-liriknya itu selalu mewakili perasaan sad boy dan sad girl se-Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Bernadia ya, lewat Rabun Jauh. Fakta uniknya lagu ini tuh terinspirasi katanya dari kisah Bernadia sendiri nih teman Pro 2, yang sengaja pakai kacamata ketika tampil di panggung. Dan katanya sih dia berharap bisa menemukan tatapan seseorang gitu ya, dari jauh di antara lautan penonton. Nah, kenyataannya gimana aku juga gak tahu ya. Yang penting kita langsung naik lagi teman Pro 2 di posisi 9. Kali ini ada kolaborasi apik dari Enau featuring Ari Lesmana lewat lagunya Sesi Potret. 9.

lagu ini tuh ya nuansanya kan R&B modern gitu ya, liriknya romantis, kayak bikin lagu ini tuh terus naik gitu ya popularitasnya. Bahkan yang terbaru dia berkolaborasi sama Eric Nam. Wah, udah deh suaranya Eric Nam sama suaranya Adrian Khalif dapet banget sama lagu ini. Dan aksen lagu dari 2001 ini, dari aksen Korea ke Indonesianya Eric Nam itu ya, kayak gak ada Korea-Koreanya sama sekali loh Tolong Pro 2. Emang penyanyi itu gitu ya, candu banget. Pida sih pengen banget kalau ada musik kolaborasinya itu dirilis Tolong Pro 2, Eric Nam sama Adrian Khalif. Ini featuringnya lewat lagu 2001 kali. Kamu udah lihat belum sih? Aku sih cuma nontonnya lewat medsos ya, Tolong Pro 2. Tapi berharap banget kalau lagu ini tuh bisa dirilis ulang ya, atau bikin covernya deh, atau bikin versinya deh gitu. Akhirnya Tolong Pro 2 dari posisi 7 kita naik ke posisi 6. Kali ini ada Maca. Oh, bukan Maca sih, Teh Jauh. Tulus Tolong Pro 2 kembali hadir dengan karya yang penuh makna dan aransemennya itu khas serta menenangkan. Sama kayak Teh Jauh aslinya kan, sama

pertama yang ada di posisi 1 untuk pekan ini teman Pro 2 ya. Kali ini di posisi ke-4 ada Lomba Sihir. Ini bisa dibilang lagunya cover dari band legendaris lah teman Pro 2 ya. Dari lagunya Shalom Seven melompat lebih tinggi. Tapi ini lagu versi terbaru ya, yang berhasil membawa warna baru juga dan disambut hangat sama para penikmat musik. Gimana, kamu nikmatin gak lagunya teman Pro 2? Kalau aku jujur, ini versinya Lomba Sihir banget sih, dan aku suka ya. Kita naik ke posisi 3 kali ini, ada Pamungkas lewat lagunya Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.

0: Tidak kerasa kita udah berada di posisi runner up untuk pekan ini, teman Pro 2. Dan runner up pekan ini diisi oleh Ghea Indrawari ya, lewat lagunya 1000 kali ya. Adrian Khalif 2001 kali. Kalau Ghea 1000 kali. Aduh, siapa lagi nih yang mau menciptakan berkali-kali nih? Dan memang lagu ini paling kuat sih untuk minggu ini ya, teman Pro 2, karena kalau aku bilang liriknya juga emosional banget, vokal khas Ghea-nya dapet banget gitu ya. Tapi ya sudah, kita akan mengetahui sebentar lagi siapa yang akan berada di posisi puncak untuk pekan ini. Sebelum itu, kita recap dulu teman Pro 2 dari posisi 20.
1: Indonesia Top 20.

oleh Dona Maula lewat Harum sebagai new entry kita pekan ini, dan dilanjutkan dengan Bara Suara lewat lagunya Sementara yang juga menjadi new entry kita untuk pekan ini. Selena Grace featuring Andi Rianto ada di posisi 18 dengan lagunya Sumpah Mati. Sabrina Leanor lewat Selesai ada di posisi 17. Naikila, Main-Main Gue Nih Teman Pro 2 ada di posisi 16. Marbles lewat Home Pimpa itu ada berada di posisi 15. Even 17 dengan Even 17 dengan Jangan Paksa Rindunya ada di posisi 14. NPD ada di posisi 13 lewat Sempurnanya Aku. Haha, miliknya Sabrina Leanor nih Teman Pro 2. Pekan ini ada di posisi 12 dan naik ke posisi 11 ada Nabila Takia lewat lagunya Cegil. Kita masuk ke top 10 ada Bernadia Teman Pro 2 lewat Rabun Jauh, dan di posisi 9 ada Now featuring Ari Lesmana lewat Sesi Potret. Walls Akhir Zaman ada di posisi 8 lagu milik Roni Parulian, dan di posisi 7 ada Adrian Khalif lewat 2001 Kali. Teh Hijau miliknya Tulus ada di posisi 6, lalu Vanessa Z featuring Roni Parulian lewat Takkan Terulang ada di posisi 5. Naik ke posisi 4 Teman Pro 2 ada Lomba Sihir lewat Melompat Lebih Tinggi. Berapa kali kita saling memaafkan lewat lagunya Pamungkas ada di posisi 3, dan runner up kita ada Gia Indrawari lewat 1000 Kali. Dan siapa yang menjadi jawara kita untuk pekan ini? Dia adalah Sheila on Seven lewat lagu Sederhana.

0: Billboard Indonesia Top 20 untuk minggu ini ya. Kira-kira lagu favorit kamu ada di posisi berapa nih, teman Pro 2? Pokoknya kamu harus pantengin terus ya chart-chart berikutnya di Top 20 setiap pekannya. Siapa tahu minggu depan ada pendatang baru yang langsung bikin kejutan ya. Sampai ketemu di hitungan berikutnya, tetap dengerin musik Indonesia. Pindah pamit, dukung terus musik Indonesia.
1: Indonesia Top 20, 20 lagu hits Indonesia.
2: Pro 2, 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.

Dimanapun kalian berada ya. Untuk pekan ini kembali lagi ya bareng sama aku Vidya di International Top 20 ya. Kita bakal ngomongin soal lagu-lagu yang paling hits, paling sering diputar dan paling bikin kamu ketagihan ya. Selama 1 jam ke depan kita bakal spill 20 lagu teratas untuk minggu ini. Siapa yang bertahan, siapa yang baru masuk, dan siapa yang sukses merebut tahta juara 1. Biar gak makin penasaran, langsung aja kita countdown dari posisi ke-20. Tama Prodo di posisi 20 dibuka sama Mbak Taylor ya. Lewat lagunya The Fate of Felia. Lagu ini mengambil inspirasi dari karakter klasik Shakespeare, tapi dikemas pakai vibe yang synth-pop modern ala Taylor gitu deh teman Pro 2 ya, yang bikin lirik puitisnya itu tetap catchy pas didengar. Dan langsung aja ini dia Taylor Swift The Fate of Ophelia. Number 3.

tahun ini ada Bruno Mars lewat lagunya Just I Might. Dan berbeda dari lagu sebelumnya ya, yang satu ini kental banget aura R&B retro 80-annya yang bikin kaki kita tuh kayak ya pengen joget-joget tipis-tipis gitu gak sih pas dengerin instrumen funknya gitu ya. Dan Bruno Mars ini kayaknya selalu memberikan lagu-lagu yang fresh ya kalau menurut dia, dan kayaknya selalu catchy deh kalau kita dengar. Salah satu musisi yang Pidia pengen banget tonton konsernya ya Bruno Mars sih teman Pro 2. Kalau kamu sendiri gimana? Berminat? Kalau berminat nanti kita join ya. Akhirnya ke posisi 17 teman Pro 2 di pekan ini ada kolaborasi lintas benua yang epic banget ya. Charlie Puth bareng sama Diva Jepang. Siapa lagi kalau bukan Utada Hikaru lewat Home. Number 17.

grup yang lagi hits banget ya, Lizardfilm, Eyelids, dan juga Catsy dalam Iconic by Mistake teman Pro 2. Lagu ini tuh punya koreografer yang lagi viral banget ya di medsos, dan ceritanya tentang gimana PD-nya mereka sampai jadi ikonik tanpa disengaja. Kalau menurut aku sih mereka ikonik banget. Naik ke posisi 14, ini dia yang baru aja memutuskan untuk tidak mensubmit lagunya ke Grammy, ada BTS ya. Kali ini ada di posisi 14 lewat single ya Normal teman Pro 2 ya. Dan langsung aja ini dia BTS. Number 14.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: International Top 20 Number 10.

Mamang Pro 2. Ada band Sembun kali ini di posisi ke-10 ya, lewat lagunya The Time of My Life. Lagu yang rilisnya pas ulang tahunnya ya, teman Pro 2 ya. Dan ini menampilkan vokalnya emosionalnya Benson dengan video musik penuh aksi unik bernuansa teatrikal. Kamu udah nonton belum sih? Kalau aku sih udah lihat ya. Dan lagunya, pada pikir ini lagu cover tadinya, tapi ternyata bukan. Kirain lagu Time of My Life gitu. Lagunya siapa sih? Lupa deh aku. Gloria Estefan apa gitu ya? Udah deh, kita lewatin ya teman Pro 2. Masuk ke posisi 9 ada Sam Smith, Oh My Mother. Number 9.

posisi 7 aja nih untuk pekan ini ya. Ada Gracie Abrams lewat lagunya Look at My Life, teman Pro 2. Gaya bedroom pop yang jujur dan intim ini bikin penggemar dan juga pendengarnya merasa seperti lagi dengerin isi buku harian rahasianya Gracie ya. Soalnya liriknya tuh berasa kayak apa namanya, kehidupan sehari-hari banget gitu yang ditulis sama Gracie Abrams, teman Pro 2. Nah, kita naik nih ke posisi 6 untuk pekan ini. Ada siapa? Wah, ini salah satu penyumbang terbesar dari hype ya. Setelah kakaknya BTS, ada adiknya Curtis ya, yang menyumbang pendapatan untuk hype di pertengahan tahun 2026 ini ya. Lewat lagunya TNT. Nah, ini dia TNT lewat

Style teman berdua. Lagu yang bernuansa soft rock ala 70-an ini menyajikan melodi gitar yang manis banget ya. Vokal karismatik Harry itu juga bikin siapapun kayaknya merasa jadi pemeran utama deh gitu ya di film retronya. Dan Harry ada di posisi 4 untuk International Top 20 pekan ini. Naik ke posisi 3 teman pro 2 yang semakin dekat nih dengan posisi 1 medali perunggu minggu ini. Di posisi 3 jatuh ke kolaborasi super unik ada Tame Impala dan juga Jennie Blackpink ya lewat lagunya Dracula. Number 3.

0: sabi niya, where is my husband? Where is my husband? Teng, teng, teng. Lagu ini menggabungkan unsur jazz, soul, komedi lirikal ya, yang juga relatable pastinya. Dimana Ray sendiri sukses bikin lagu tentang pencarian pasangan hidup, dan ini terasa sangat fun dan sangat energetic gitu ya kalau menurut aku. Lagunya juga banyak kok dipakai untuk soundtrack-soundtrack di media sosial kan, di reels-reels gitu kan, terus menampilkan where is my husband. Nah, yang ditontonin itu yang dikasih tahu husbandnya adalah Kim Namjoon ya kan, Kim Seok Jin, Min Yoongi, terus Jaehyun, terus siapa lagi, ada Siwon, wah semuanya beda-beda deh pokoknya ya husbandnya. Dan ini ada di posisi runner up kita, siapakah yang menjadi jawara kita pekan ini? Nah, kita coba review dulu top 2 yang ada dari nomor 20.
1: International Top 2.

nomor 2, posisi 20 ada Taylor Swift lewat lagunya The Fate of Ophelia. Kemudian di posisi 19 ada Bruno Mars lewat Risk It All. Just Like My miliknya Bruno Mars juga kali ini ada di posisi 18. Charlie Puth featuring Utada Hikaru lewat Home ada di posisi 17. Swim dari BTS ada di posisi 16. Di posisi 15 ada Le Sserafim, Eilid dan Cassie lewat Iconic by Mistake. Normal miliknya BTS nomor 2 ada di posisi 14 dan Lemon Tang lewat Heart to Heart ada di posisi 13. Nomor 2 untuk posisi 12 untuk pekan ini ada Taylor Swift lewat I Knew It, I Know You. Dan naik ke posisi 11 ada Ariana Grande, Had That I Made You Love Me. Top 10 kita teman berdua, Benson Boone lewat The Time of My Life. Dan di posisi 9 ada Sam Smith lewat Oh My Mother. Aespa lewat Lemonade-nya ada di posisi 8. Kemudian ada Look At My Life milik Gracie Abrams ada di posisi 7. Ada Cortez lewat TNT lewat lagu ini ada di posisi 6. Kemudian ada Olivia Rodrigo ada Stupid Song di posisi 5. Harry Styles di posisi 4 lewat singlenya American Girl. Kemudian ada Tame Impala and Jenny ada di posisi 3 dengan lagunya Dracula. Dan runner up kita untuk nomor 2 ada Ray lewat lagunya Where Is My Husband. So, siapakah yang menjadi jawara kita untuk pekan ini? Langsung aja congratulations untuk Drake lewat lagunya Make Them Cry. And this is winner of the week, the number one.

Terus juga pastinya thank you buat soundman kita, ada Oza dan MDY juga Oza. Kalau gitu, nama gue Nabi Prada, cabut dulu. Bye bye, sampai ketemu besok.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, selamat sore. Sore kali ini bakalan ditemenin bareng Ocit di Sore Ceria Weekend. Dan nantinya Ocit gak sendirian, karena nanti kita bakalan ngobrol di Music Trainer bareng Mas Rio Nandabumi dan juga Kak Anggra ini nih teman-teman. Jadi nanti kita bakal seru-seruan bareng. Jadi yang mau ikutan bisa langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau mungkin bisa ke Instagramnya Pro 2 FM JKT. Jadi kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105.5 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Nah, sekarang gue udah gak sendirian di teman Pro 2 karena udah ditemenin bareng Mas Rio Nadabumi dan juga Kak Anggra ini. Halo Kak.
1: Halo.
0: Selamat
1: sore.
0: Sore. Wah, ini sekarang Mas Rio nih bawa siapa nih? Coba nih.
1: Bawa orang
0: ya. Oke, okay, mungkin bisa dikenalin Mas, atau Kak Anggra ini bisa kenalin.
1: Iya, jadi sendiri, aku hari ini kita bawa seseorang, mm-hmm. dan ini seru sih kita ngobrolnya.
0: Oke. Okay.
1: Karena sebenarnya basicnya hari ini sih ada trilogi ya, single trilogi yang dia rilis barusan aja sekitar seminggu atau dua minggu yang lalu ya.
0: Oh, masih fresh banget.
1: Dan tapi basicnya adalah bankers. Nah, kan seru
0: wow.
1: kan? Dan satu basicnya bankers, yang kedua dia juga dosen.
0: Dosen.
1: Yang hampir sebentar lagi jadi dokter.
2: Wow. Amin.
1: Jadi ini keseruannya kita ngobrol kok bisa ya. Pokoknya pertanyaannya adalah terakhir nanti kok bisa udah jadi bankers, udah jadi dosen, apa kurang?
0: Iya. Ya,
1: kenapa harus jadi penyanyi gitu?
0: Benar.
1: Ya, ini adalah Anggra ini.
2: Halo, selamat siang kakak-kakak.
0: Sore nih kebetulan nih.
1: Oh, iya.
2: Biasaan di bank.
0: Benar-benar selamat siang. Kebiasaan ya. Oke. Kak Anggra ini nih apa nih kesibukannya nih?
2: Sibuk banget sih sebenarnya.
0: Oh, benar.
2: Sibuknya banyak ya. Iya.
1: Lagi nyelesain lah ya.
2: Sehari-hari sih ya. Hmm? Ya, masih kerja.
0: Oke. Okay. Bankers.
2: Ya. Terus setelah kerja weekend ngajar.
0: Okay.
2: Jadi dosen juga sama jadi mahasiswa juga.
1: Oh, belajar juga ya.
0: Belajar juga.
2: Iya. Jadi masih ngejalanin. Ini udah mau masuk semester ke tahun keempat sih.
1: Terakhir dong.
2: Harusnya terakhir
0: ya.
2: Cuma karena susah banget ya untuk.
1: Udah bikin tesis belum?
2: Udah sidang ini.
1: Oh, udah sidang.
2: Harusnya udah sidang hasil.
1: Okay.
2: Karena nyanyi ini jadi kita
1: tertunda. Jadi
2: karena ini udah dipending 1 tahun lalu, Mas.
0: Oh,
2: nyanyi okay.
0: ini.
2: Lagunya udah 1 tahun lalu Agustus atau Oktober ya dikasih lagunya.
1: Jadi pertanyaannya lebih penting penyanyi untuk nyanyi single apa ini ya? Tesis ya.
2: Pasangan hidup kayaknya.
0: Oke, sebelum ke pasangan hidup nih ya teman Pro 2, mungkin kita mau tahu dulu awal mula kok bisa terjun ke dunia nyanyi itu gimana Kak?
2: Oh ya, kalau nyanyi sebenarnya dari hobi ya, emang passionnya nyanyi dari dari kecil ya, dari suka ikut lomba 17-an, suka nyanyi sih di panggung-panggung.
1: Di mana tuh RT-nya?
2: RT-nya udah lupa Mas, pindah terus rumahnya dari sini ke sini.
0: Terus habis itu?
2: Iya, jadi dari kecil tuh sebenarnya dari SMP udah suka nyanyi lomba 17-an. Waktu itu kalau nggak salah atau SMP aku masuk fans club Nikardila sih.
0: Oh.
2: Nah dari situ, waktu itu kalau nggak salah nih, aku dari Tangerang dulu tuh kumpulnya di Taman Mini Mas. Jadi orang baru tuh sadang suruh ikut karaoke. Nah suka menang, lama-lama. Iya, lagu Nike. Terus lama-lama suka ada lomba di Momo. Zaman dulu kan Momo masih rame lomba karaoke. Belum ada audisi Indonesian Idol dan lain-lain. Nah itu aku ya beberapa sih lumayan, alhamdulillah juara sih Mas, tapi bukan juara satu. Ya juara favorit.
1: Lomba karaoke lagu Nike Ardila
2: ya,
1: gitu maksudnya. Sejabotabek.
0: Ya
2: di Puri ya, macam-macam muter. Sampai sebenarnya beberapa tuh udah mau dibawa sama Om Deddy Dores sih dulu.
1: Kira mau dibawa Nike.
0: Coy.
2: Cuma dulu masih sekolah, jadi
0: gak boleh
2: orang tua. Okay.
1: Harus belajar.
2: Selesain dulu sekolah, gitu.
0: Okay. Akhirnya sekarang barulah mulai lagi gitu ya?
2: Sebenarnya udah sering cover-cover, tapi lagu
0: sering.
2: Ke lagu yang aku suka. Kayak lagu kemarin tuh ada lagu beberapa lagu dari G gitu. Aku cover sendiri, buat sendiri sih.
1: Baru setahunan ini lah lagu original atau lagu baru ya.
2: Beberapa sih banyak sih Mas yang nawarin, cuman aku gak pede karena kan teman juga beberapa penyanyi ya. Terus kalau aku ngeluarin single kayaknya malu deh gitu kan. Udah biarin, tapi lama-lama pas.
1: Tapi kok kejebur?
0: Iya.
2: Karena ketemu jodohnya.
1: Berarti udah ada jodohnya. Tadi kan dia bilang kan
2: enggak jodoh lagunya.
1: Muhasabah
2: hati ini jadi
0: yang pas gitu lah ya.
2: Sesuai dengan pengalaman hidup.
0: Iya. Mungkin setelah sekian lama kayaknya ya udah coba mungkin ya Kak ya. Akhirnya coba di lagu pertama kali yang Kakak
2: tawarin.
0: Jadi apa nih?
2: Iya. Pertama tuh waktu itu ditawarin lagu tuh Muhasabah Hati. Pas dengar contohnya. Aku dengerin tuh sambil nangis kayak gini.
0: Aduh, kenapa tuh? Kenapa ketika dengerin lagu itu tuh langsung nangis gitu.
1: Jadi, relate ya.
0: Aduh.
2: Relate banget.
0: Kayaknya sih gitu sih, Bang. Kayaknya relate sih.
2: Jadi, aku punya pengalaman sendiri, maksudnya ya sebenarnya yang lebih cinta ke kita itu bukan orang tua, bukan pasangan hidup atau anak ya. Mereka menciptanya sendiri.
1: Betul banget.
0: Waduh.
1: Wah, dalam ini.
0: Dalam ya. Mungkin teman Pro 2 mau ada pertanyaan tentang single pertama mungkin itu ya. Itu single pertama berarti
1: langsung trilogi ya.
2: Ada 3.
0: Oke. Nanti kita bakal ngobrol lagi teman Pro 2, tapi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit dan juga Kak Anggra ini dan Mas Rio Nada Bumi.
1: Halo.
0: Nah, kita tadi lagi asik ngobrolin soal trilogi lagu dari Kak Anggra ini nih ya. Ternyata langsung 3. Gak cuma satu, langsung 3 ini Mas ya?
1: Iya, langsung 3.
0: Oke, kok bisa kenapa langsung 3? Kalau misalkan tadi kan yang Muasabah Hati karena agak relate gitu kan ya.
1: Agak relate.
0: Yang dua ini judulnya apa dan kenapa nih?
2: Kalau tadi muasabah itu kan berdasarkan pengalaman ya.
0: Oke, kenapa kak pengalamannya tuh?
2: Jadi aku tuh pernah ngalamin kejadian mas dari hal besar sampai kecil. Aku tuh pernah tenggelam sama anak aku yang tadi.
1: Tenggelam di mana?
2: Di laut di Dreamland-nya Bali. Nah, jadi aku tuh lagi main pasir suruh pindah kan sama ada masyarakat situ. Nah, kini longsor tanahnya tuh sampai ketarik. Berangkat main sama anakku dua, ketarik. Anakku masih bayi kayak 1 tahun setengah lah ya. Aku gendong terus aku penyelamat nggak bisa lepas terus aku cuma bilang ya Allah aku kesini nggak mau lihat anakku meninggal. Langsung anakku lepas kan terus aku langsung dapet tangannya terus lihat cahaya di atas aku langsung ngangkep bayi watchnya kali ya. Langsung aku selamat itu pertama sama kedua tuh aku diarem jeram juga. Aku pernah hampir di bebatuan lah.
1: Ya.
2: Terus udah. Nggak ada yang bisa nyelamatin, aku cuma bisa tenggelam ini aku apa penyelamat tuh kayak kempes gitu mas, jadi nggak bisa naik ke atas.
0: Oh pelampungnya?
2: Iya, jadi kayak basah gitu kan, nggak berguna. So aku coba ya itu lagi anakku lagi ya Allah kesini ya mau pulang ngeliat anak aku, tiba-tiba aku udah entah di bawah tuh ada tali tambang, aku ambil aja, aku narik-narik ternyata dari batu atas tuh yang banyak lumut, terus aku naik ke atas. Ya ada beberapa lah sampai kayak mau dipanggil meeting aja gimana caranya biar nggak dimarahin, cuman bismillah ya Allah. Itu beneran aku sampai yang lain dimarahin aku.
0: Oke.
2: Jadi itu tuh berasa banget ya maksudnya apa yang ini gitulah yang ngerasain banget sih. Ya walaupun kamu ibadah kamu nggak yang full

0: jangan. Oke. Berarti dari situlah muasabah hati ini kakak terima dan mungkin
1: cocok
0: gitu ya.
1: Pengen aku dengerin belajar lagunya sampai nangis. Oh, dia gitu. Nangis terus jadi menjiwai banget. Jadi ini lagu aku banget sampai aku nyanyi itu kayak ngeblend terus sekarang. Ini lagunya Anggra ini milik aku.
0: Oh iya, jadi merasa memiliki itu. Lah gitu.
1: Sebelumnya
0: ya.
1: Sebelumnya kan belum ya, baru dengar belum. Iya. Lama-lama gitu. Ya itulah. Yang kedua ya tadi nanya.
0: Iya,
1: ya.
0: Yang kedua ada.
1: Yang kedua tuh sebenarnya ada lagu tuh Tetap Bahagia.
0: Tetap Bahagia. Kenapa nih dari muhasabah hati ke Tetap Bahagia nih?
1: Ya tadi ya, kalaupun kita sudah mencintai, kita sudah tahu mencintai Tuhan ya, pemiliknya, penciptanya. Jadi ketika kita mencintai orang lain, yang kedua nih, mencintai manusia dan mencintai pasangan.
0: Oke.
1: Kita ya harus ikhlas lah maksudnya. Jadi lirik di dalamnya itu, aku pernah dikasih sebenarnya lagunya ya, sebenarnya tiga. Dan itu aku bilang, aku gak bucin mas, aku gak bisa berair mata dengan ini. Akhirnya aku cerita, walaupun pasangan kita bagaimana-bagaimana, aku akan tetap bahagia kalau itu memang kebahagiaannya. Dibikinlah lagu itu dan musiknya akhirnya cocok. Dibikin gitu, atau requestnya. Jadi ceritanya tuh tentang suatu pasangan, punya pasangan lain, hatinya udah berpindah nih. Udah jadi berasa gitu perempuannya kok beda. Tapi kalau memang doanya dia orang lain ya udah nggak apa-apa asalkan dia bahagia itu. Ya asal dia bahagia tapi tetap kita juga bahagia, jangan kita menderita gitu. Ya udah gitu, kita mundur pelahan aja.
0: Oke. Berarti itu berdasarkan pengalaman pribadi juga.
1: Betul.
0: Semua pribadi ya.
1: Oke. Susah ya dibuat-buat sorry.
2: Iya. Jadi kalau nyanyi di atas panggung nangis, nangis beneran karena ini masalah pribadi juga.
0: Maksudnya rasanya
1: pengalamannya.
0: Relate gitu, betul. Dan terakhir ada pengkhianatan.
2: Tadi tentang cinta terhadap Tuhan.
0: Betul.
2: Yang kedua ya udahlah kalau pasangannya. Yang ketiga pengkhianatan.
0: Kenapa nih tiba-tiba ke pengkhianatan?
1: Iya, biasa pengalaman juga.
0: Pengalaman juga. Oke.
1: Biasa ya ini sebenarnya relate sama yang lain juga sih, cewek-cewek saat ini ya. Kalau kita lihat di medsos banyak kan cewek-cewek curhat ya. Iyalah diselingkuhin lah, apalah gitu. Ini lagunya sih tentang ini cuman kita segala sesuatu tuh harus di ya harus ada yang dipendam sebenarnya ya, nggak harus di expose keluar atau apa. Jadi kalau aku tipenya kayak gitu mas, jadi ada apa-apa ya pendam aja air mata.
2: Maksudnya keluar air mata di dalam gitu ya?
1: Iya menangis di dalam. Dia nggak tahu apa.
0: Gue nangis loh.
1: Tapi gue gengsi lah ya. Jadi gitu.
0: Ini pas produksi tiga trilogi ini nih secara bersamaan kah atau gimana nih, coba bisa diceritain
1: aja. Jadi pas rekaman itu super luar biasa, kita ke Cibuinong terus pas rekaman itu satu lagu satu jam mas. Semua satu jam
0: karena apa, karena nangis ya apa karena
1: bukan sebenarnya lagunya udah apal. Saking lamanya kali udah dalam. Walaupun mungkin kita pengennya sih maksimal, cuma mungkin karena waktu juga. Satu jam sih.
2: Jadi 3 jam satu shift.
1: Satu hari
2: jam.
1: Launchingnya juga 3-3.
0: Pakai
1: hemat apa ya?
0: Mungkin bisa jadi ya pakai hemat ya.
1: Hemat waktu,
0: tenaga gitu kan.
1: Efisiensi.
2: Kan biasanya kalau satu lagu satu shift, 3 lagu 3 shift kan, 6x3. Nah, ini kan sekarang satu shift jadi 3 lagu.
1: Iya. Gitu ya.
2: Jadi masih ada 3 jam kosong itu.
1: Ilmu manajemen marketing.
0: Oke. Dari tiga lagu ini nih kak, yang menurut kakak kayaknya nih lagu kakak banget atau masternya nih yang mana nih dari tiga ini nih?
1: Ya pastinya
2: Pengkhianatan.
1: Pengkhianatan.
0: Oke.
1: Semuanya sih sebenarnya saling berkaitan. Cuma yang pasti ya aku lebih relate tuh yang pertama pastinya. Karena baru mau terima lagu yang lain tuh karena lagu ini. Itu. Yang kedua tiga tetap sama. Aku suka semua soalnya makanya aku kelarin tiga-tiganya. Bingung ya gitu.
2: Tapi kamu udah siapin berikut-berikutnya enggak? Maksudnya single-single berikutnya menjadi album nantinya.
1: Belum mas.
0: Belum kali ya.
1: Baru keluar mas.
0: Oke. Mungkin teman

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Kembali lagi bareng Ocit dan juga Mas Rio dan Kak Anggra ini. Halo. Kita kan tadi udah ngobrol soal trilogi ya. Terus aku mau nanya nih, kok ketemu Mas Rio ini gimana ceritanya?
1: Nah ini dia nih, ini kalau diceritain kalau diceritain 40 hari 40 malam.
0: Waduh.
1: Oke.
0: Gimana?
1: Jadi gimana ya ketemunya ya?
0: Iya.
1: Ada teman lah, teman aku ya, teman aku temannya dia juga.
2: Oh, dipertemukan karena Allah Subhanahu
0: wa taala. Oh, takdir.
1: Tapi lewat
2: karena ada seseorang. Betul, ada kejadian, makanya dipertemukan.
0: Oke.
1: Akhirnya ngobrol-ngobrol lebih intens. Oh, ternyata mengeluarkan single kan. Ya akhirnya ya udah, yuk nanti tanggal segini jadi narsum ya. Terus udah gitu kan dia udah rilis juga.
0: Oke.
1: Nah kebetulan karena ini perdana, sering ngobrol nih atau abis ini mau diapain nih, abis ini ngapain gitu. Nah jadi akhirnya aku ngasih masukan-masukan kalau rilis single ataupun trilogi dimulai harus kayak gini loh, harus kayak gini. Tapi kadang-kadang kan dosen ini kadang-kadang bandel ya. Disuruh A, dia belum A, dia tiba-tiba B gitu.
0: Ya kan? Punya gitu. Ininya sendiri lah ya.
1: Karena manajemennya manajemen dosen kan.
0: Oke.
1: Okay.
0: Iya.
1: Contohnya tuh kayak IG-nya dia tuh masih ada strip di depannya kan?
0: Mana tuh?
1: Coba lihat IG-nya.
0: Oh iya.
1: Iya.
2: Mas, aku mau ganti. Cuma verifikasinya kan udah terverifikasi. Gak apa-apa, lama.
1: Nanti dia tukar sendiri. Iya, yang penting jangan ada underscore di depan kan.
2: Oh gitu. Okay. Kalau dulu sengaja enggak ada underscore sengaja. Karena di private. Supaya mantan-mantan enggak ada yang nyari.
1: Wis, mantan.
2: Oh.
1: Jadi kenapa banyak mantan?
0: Banyak yang kepo ternyata ya.
2: Oke. Dari SMA udah banyak banget.
0: Aduh.
1: Karena ini keluarin single, mau enggak mau kan IG-nya harus dipublish kan.
2: Iya, terpaksa. Semua dipublish straight semua kecuali IG. Karena disuruh dibuka
1: soal penjual lagunya. Tapi pas dibuka ada underscore di depannya. Ya, ini perlu dirubah. Karena apa? Nanti ada waktu pencarian itu enggak ketemu nama kamu.
2: Iya sih.
0: Oh, susah. Iya. Kurang optimal gitu ya.
1: Karena ada underscore itu enggak kedetect. Sedangkan namanya kan Anggra ini kan. Masa namanya siapa? Underscore Anggra ini.
0: Enggak mau. Iya. Kurang ya.
2: Iya sih.
0: Oke, okay, akhirnya
2: gitu.
0: Oke. Akhirnya Mas Rio nih berarti udah tahu Kang Anggra ini udah punya trilogi gitu. Itu gimana tanggapannya Mas Rio nih?
1: Ya kalau secara materi bagus gitu, karena kan lagu itu nggak ada yang jelek ya.
0: Iya.
1: Terus aransemen juga oke, dia nyanyiinnya juga penuh penghayatan karena ya memang relate
0: ya.
1: Jauh kan. Video klip ya, yang rencananya segera ya.
0: Segera berarti udah diproduksi atau segera tayang lagi?
1: Lagi mau diproduksi, kebetulan mungkin kerjasamanya dengan Nada Bumi nantinya. Karena kan Nada Bumi ada Nada Bumi Visual.
0: Oke.
1: Ada tim-tim yang lebih ke video klip.
0: Oke. Tapi Mas, ini kan langsung trilogi ya. Kalau dari Kak Anggra ini nih, kenapa langsung milihnya trilogi? Kenapa nggak single habis itu buat mini album?
2: Tadinya rencananya mini album, ternyata lagunya kurang satu dan maksudnya gitu dong.
0: Oke, agak nanggung berarti ya.
1: Karena mini album itu minimum harus 4.
0: Oh, nanggung banget Kak, itu satu.
2: Nggak mungkin nyambut satu lagi waktu nyanyi kan.
0: Iya.
2: Harus pakai feel.
1: 4-7 itu mini album, 7-12 itu album.
0: Oke, berarti Mas Rio ngeliat ini agak nanggung juga ya?
1: Agak nanggung, makanya dibikin trilogi.
2: Tapi
1: karena
2: bukan enakannya
0: nanggung-nanggung.
1: Jangan
0: nanggung.
1: Gitu ya?
0: Oke. Jadi penasaran
2: gitu
0: kan? Oh bener, baru habis itu ke mini album. Mungkin kayak gitu.
2: Rencananya tadi gitu.
1: Kalau gitu nanti mini albumnya judulnya nanggung aja.
2: Eh bikin Mas.
0: Bisa.
2: Versi apa? Nunggu dari Mas.
0: Oke.
1: Atau hipdut ya kan?
2: Boleh Mas.
0: Bener. Lagi ngetren gitu kan ya. Oke. Berarti Mas Rio rencananya sama Kak Anggra ini nih pengen bikin musik apa tadi? Video klip.
1: Untuk awal sekarang lebih ke video klip karena baru akan dibuat kan.
0: Okay.
1: Udah lagi deal-dealan sama tim aku, tapi sisanya enggak tahu kan beliau ini kan sebagai eksekutif produser juga kan.
0: Oh,
1: nah,
0: iya.
1: Jadi nanti tinggal beliau ini bilang, "Yuk kita kerja bareng." Ya udah, nanti kerja bareng sama Nada Bumi, kelanjutannya seperti apa gitu.
0: Oke, berarti nanti kita tinggal tunggu aja ya kolaborasinya ya.
1: Tunggu tanggal mainnya.
0: Oke,
1: supaya nanggungin kan.
2: Soalnya supaya nanggungnya kemarin diberesin,
0: diselesaikan.
2: Nada Bumi.
0: Betul.
2: Itu namanya kadang kita nggak ada yang tahu ya setiap masalah.
0: Betul.
2: Ternyata Allah memberikan yang lebih besar.
0: Betul.
2: Ya kita kemarin ya ternyata dipertemukan sama Mas Rio. Ya Mas Rio ini hebat ya.
0: Betul.
2: Beberapa temen yang ada di Nada Bumi yang bikin lagu, produser juga, klip juga. Alhamdulillah sih, baik juga orangnya juga.
0: Oh,
2: fast respon ya.
0: Fast respon ya. Oke, Mas, tapi ada rencana ini nggak sih pengen ngasih lagu ke Kang Rey?
1: Udah ngobrol-ngobrol sih.
2: Mau dong.
0: Udah ngobrol-ngobrol nih.
1: Kalau lagu, aku kan lumayan cukup ada dan banyak lagu yang dipersiapkan untuk siapapun.
0: Talent-talent gitu.
1: Ya, by ya. Genre kan.
0: Oke. Kalau Kang Rey ini apa nih? Genrenya yang
2: cocok gitu.
0: Dangdut. Pop.
2: Oh, enggak
1: dong. Pop galau dia.
0: Oh, galau.
1: Hidupnya galau terus.
0: Aduh.
2: Selama enggak ada pasangan galau, Mas.
0: Iya.
2: Kalau ada pasangan galau tuh bingung tuh, Mas.
0: Oh, iya.
2: Benar enggak sih?
0: Oke. Tapi kalau mau request mau lagu kayak gimana nih, Kak?
2: Nah, kebetulan waktu kita ketemu Mas Rio kan ada nih lagu aku tuh kayak gini nih.
0: Udah dikasih tahu ya.
2: Nah, kebetulan tipe-tipe lagunya emang cocok sama aku.
0: Okay.
2: Lagu religinya juga ada, lagu ya kemarin ya Mas enak juga. Emang cocok lah kalau aku bilang ini apa sih ya? Ya itu cocok sih, bagus okay, lagunya.
0: Cocok ya berarti.
2: Kemarin
0: ya.
2: Siapa game ya, Mas?
1: Iya, yang salah satu artis dari bumi kan nggak model-model kayak Gema kan,
2: Gema
1: Asmara, cocok sama
2: keren,
1: dia juga.
2: Keren lagunya.
0: Oke, nanti kita tunggu aja berarti kolaborasinya ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Siap.
0: Ya mungkin. Yap. Teman Pro 2 punya pertanyaan, nanti kita bakal bacain pertanyaannya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105.4 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Dan sekarang segmen terakhir nih, kita ngobrol bareng Mas Rio dan juga Kang Ray ini nih. Gue mau bacain pertanyaan dari teman Pro 2 nih Kak. Yang pertama ada dari Kak Adil di Bekasi, katanya Kang Ray ini dari 3 lagu trilogi ini, lagu mana yang paling sulit dinyanyiin secara emosional?
1: Kalau secara emosional sih semua dapat. Kalau secara nada sama hafalan sih pengkhianatan ya.
0: Oke, itu paling sulit. Kenapa tuh?
1: Liriknya aja sih sulit.
0: Oh, liriknya.
1: Kata-katanya tuh unik aja.
0: Kayak apa tuh contohnya tuh? Di bagian mana?
1: Nah itu, pokoknya susah sih.
0: Oke.
1: Aku juga kan kata-katanya lebih yang kurang baku, yang gimana gitu. Jadi agak beda itu aja sih. Kalau yang lain sih masih dapat sih, emosinya semua.
0: Kalau dari segi nada atau tekniknya gitu, ada yang susah nggak dari tiga itu?
1: Ya biasanya sih tinggi-tinggi nada aja sih.
0: Oke. Selanjutnya ada yang nanya nih Kak, mana nih ya? Ada yang nanya kalau lagi ngerasa dikhianati atau kecewa, biasanya Kakak sendiri punya cara buat bangkit lagi, gimana caranya tuh? Waduh.
2: Bangun berdiri ya.
0: Ya bangun berdiri ya.
1: Iya, bangun ya. Kalau bangkit tinggal berdiri.
0: Oke, gimana tuh biasanya tuh kalau misalkan ada momen apa gitu akhirnya harus bangkit, atau dari kecewa nih gimana nih cara Kakak ngobatinnya gitu?
1: Selalu yang satu sih harus ikhlas dulu ya. Kalau nggak ikhlas kita namanya nggak bisa move on kan. Kalau ikhlas berarti kan kita harus meninggalkan apapun yang terjadi dalam hidup kita.
0: Betul.
1: Atas izin Allah. Jadi segala sesuatu tuh ya harus ikhlas dulu. Berarti ada yang terbaik dari yang kita alamin saat ini. Jadi ya itu satu, ikhlas. Kedua ya lebih banyak bermuhasabah hati ya. Maksudnya introspeksi diri, kenapa segala sesuatu mungkin kecewa dan lain-lain itu terjadi sama kita. Mungkin bisa jadi kesalahan kita sendiri sih, bukan kesalahan orang lain. Harusnya lihat itu dulu sih.
0: Introspeksi ya.
1: Betul, introspeksi kita. Kenapa ya kita diginin sama mereka? Kenapa ya kita diginin gitu? Lebih ke situ sih, ke diri kita sendiri dulu.
0: Oke. Terakhir nih, dari lagu Muhasabah Hati, ada pesan yang paling ingin Kakak sampaikan nggak ke anak muda zaman sekarang?
1: Anak muda zaman sekarang.
0: Betul. Apa nih? Oh, minta bantuan Mas Rio. Apa nih kan?
1: Apa
0: yang denger pasti ada anak muda dong gitu kan dari Muhasabah Hati.
1: Kita
0: ini
1: masih mungkin anak muda tau.
0: Oh, masih anak muda ya.
1: Makanya bingung.
2: Iya. Kopi kan.
1: Iya, sama. Tongkrongnya sama.
0: Benar.
1: Dengar lagunya sama juga kayaknya.
0: Oke. Ada enggak? Mungkin dari 3 lagu itu, dari trilogi itu, ada yang mau disampaikan enggak buat anak muda gitu?
1: Iya, satu itu kalau kita kecewa ya jangan terlalu kecewa sekali. Jangan terlalu diumbar di medsos lah ya. Lebih jadi kagok, muhasabah hati, lebih mendekatkan diri ke sama cipta lah gitu. Apa yang kamu mau minta ya mintanya sama mereka, bukan mereka. Apa yang mau mereka minta harusnya ke penciptanya gitu. Bukan lari ke yang negatif.
0: Betul.
1: Harus banyak jaga diri ya Mas sekarang ya. Di era seperti ini, pergaulan dan lain-lain sih, karena diri kamu akan bernilai atau value ketika orang lain tuh melihat diri kamu bernilai gitu.
0: Bukan
1: mengharapkan penilaian dari orang gitu.
0: Benar.
1: Diri kamu yang memberikan value sendiri buat orang lain.
0: Wah, dalam banget ya nih Mas ya.
2: Dalam.
0: Oke. Kalau
2: karena relate.
0: Relate ya.
2: Jadi dalam ya. Kalau ini cerita orang jadi enggak relate kayak gini.
0: Kalau di kelas kampus ini udah 3 SKS nih.
2: Udah. Iya. Udah, ini udah tesis kok.
0: Benar.
1: Bisa nasi deh ya, udah
0: dalam gitu ya. Oke. Ya, kalau dari Mas Rio sendiri nih harapannya buat Kang Ray ini gimana nih?
2: Iya, semoga sukses sama trilogi lagunya ya. Tiga lagu yang ceritanya bagus. Dan juga tentunya dia sebagai konteksnya artis. Nah, tentu kalau di Nada Bumi itu ada wilayah musik planner-nya. Jadi entrepreneur di dunia musik industri. Nah, itu perlu juga diatur dengan sebaik-baiknya. Karena kalau hanya sekedar rilis tanpa kita memikirkan marketnya, tanpa kita tahu tujuan lagunya kemana, siapa pendengarnya, jadinya kurang se-Indonesianya akan kurang mendengar, karena setiap hari itu banyak sekali lagu yang rilis.
0: Betul.
2: Ya, sehingga kalau kita rilis itu belum tentu akan naik ke permukaan.
0: Yeah.
2: Nah, itulah tugasnya si artis juga, tugasnya tim untuk bisa lagu-lagu ini tercapai maksud dan tujuannya gitu.
0: Oke.
2: Okay. Kalau lagu sih mah wah udah keren lah pokoknya.
0: Keren lah ya. Oke. Mungkin terakhir buat teman Pro 2 nih Kak yang mau dengerin bisa di mana dan mungkin bisa follow sosial medianya Kakak di mana gitu.
1: Oke, untuk teman-teman semua, kalau mau follow di Instagram aku yaitu _angreni99.
0: Oke,
1: okay,
0: sebelum berubah nanti ya.
1: _angreni99. Terus di TikTok aku juga sama _angreni99.
0: QQ.
1: Asuransi dong. 99
0: ya. Oke.
1: Ya, terus tweet aku juga sama _angreni99. Kemudian apa lagi Mas? Udah ya kayaknya.
2: Udah.
0: Oke, okay, kalau misalnya mau didengerin tadi triloginya,
1: iya. Sebenarnya ada di Spotify.
2: Seluruh platform ada.
0: Seluruh platform ada. YouTube ada. YouTube belum ya,
2: Sudi. YouTube musiknya ada, tapi videonya yang segera.
0: Oke. Sip. Nanti kita doakan aja teman Pro 2 musik videonya secepatnya. Dan mungkin ini akan jadi keren banget ya, karena dari Instagramnya dilihatnya sih dari ilustrasinya udah keren banget nih ya. Oke, nanti kita tunggu aja teman Pro 2. Thank you Kang Greiner dan juga Mas Rio buat hari ini kita ngobrol-ngobrol di Sore Ceria Weekend. Dan buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Halo, selamat sore teman Pro 2 bareng Intan. Setelah tadi kamu dengerin ada Music Planner, sekarang udah balik lagi nih ke Pro 2 Bengkulu. By the way, hari ini aku punya kabar, mungkin kabar yang kurang mengenakan buat kamu pecinta bulu tangkis Indonesia, karena per hari ini PBSI ini resmi mendegradasi dua atlet ganda putra, Rahmat Hidayat dan Muhammad Putra Erwiansyah dari Pelatnas Cipayung. Jadi PBSI udah posting secara resmi ya di @badminton.ina. Kalau kita flashback dikit, Rahmat ini pernah menembus peringkat 26 dunia, pernah berpasangan dengan Kevin Sanjaya sebelum akhirnya Kevin Sanjaya pensiun. Sementara Putra itu pernah menjadi juara Indonesia International Challenge. Tapi selagi belum pensiun tuh masih bisa banget sih mengejar prestasi-prestasi selanjutnya. Kayak misalkan ada Sabareza, itu kan udah keluar dari Pelatnas juga tapi akhirnya masih bisa main oke. Terus kayak menang di turnamen ini itu yang levelnya internasional juga ya teman Pro 2. Kalau single siapa ya? Kalau cowoknya ada Jojo, itu juga udah pemain profesional, udah gak di bawah Pelatnas Cipayung lagi. Terus kalau gak salah Grego di Tunggal Putri itu juga udah pemain pro sekarang, udah gak gabung lagi sama PBSI.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

Semua orang pasti butuh kepastian, pengennya dijauhin dari kata nunggu lama, apalagi pas nonton film atau drama favorit terus tiba-tiba buffering, auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton, kamu wajib banget pakai Simpati, karena dengan Simpati kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton, series, film, atau variety show, semuanya bisa tanpa takut ngelag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasakan sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering. Pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: 105.1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

0: Aduan 105,1 teman terbaik setiap saat.
1: Pro 2 FM Sore Ceria.
0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Baru aja ada lagu dari Biru Baru, Maaf Pada Diriku, spesial untuk kamu. By the way, teman Pro 2, masih bareng Intan di sore ceria hari ini. Kali ini kita update dulu seputar ini nih, kemenangan Timnas Indonesia atas Timor Leste 3-0 loh. Jadi Garuda ini sukses melanjutkan dominasi dengan 5 kemenangan beruntun atas Timor Leste. Jadi sekarang si Mitchell Baker ini juga lagi on fire. Dia memimpin daftar top skor Piala AFF 2026. Sejauh ini udah 4 gol dari 2 pertandingan. Gak cuma itu, tapi sekarang Indonesia punya 5 pencetak gol berbeda di turnamen ini. Semoga aja tren positifnya lanjut terus sampai Indonesia melangkah jauh di Piala AFF 2026.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Jadi, kakak udah dapat model makeup yang lain?
1: Aduh, maaf ya, El. Tapi aku memang nyari model yang mukanya nggak bermasalah. Soalnya aku belajar buat makeup tipis ala Korean look gitu.
0: Tapi kenapa kakak nggak ngabarin aku dari jauh-jauh hari kalau udah dapat model yang lain?
1: Emang kamu sendiri ada ngabarin aku kalau tiba-tiba muka kamu jerawatan parah? Aku juga kelabakan sendiri loh nyari model makeup dadakan gini.
0: Tapi aku udah usaha biar jerawatnya mendingan, kak.
1: Menurut kamu, emangnya udah mendingan? Coba kamu ngaca.
0: Tapi kak...
1: Ah, udahlah El, aku sibuk, mendingan kamu pulang aja. Sekali lagi aku minta maaf ya, karena nggak bisa pakai kamu buat jadi model makeup aku.
0: Dunia kayaknya emang cuma berpihak sama yang cantik.

0: Halo kak, Cendi mau pergi gak?
1: Cendi, sini masuk, duduk dulu. Sebentar ya, aku siap-siap dulu.
0: Kamu kenapa mukanya ditutup pakai masker gitu?
1: Gak apa-apa kok.
0: Bohong banget, kamu bahkan lagi kelihatan gak baik. Mata sebab kamu gak bisa bohong.
1: Cendi, aku jelek banget ya.
0: Kamu ngomong apa sih? Jangan ngaco, Eloka. Siapa yang bilang coba?
1: Aku jelek, Cendi.
0: Astaga, siapa yang bilang sih?
1: Emang kenyataannya aku jelek kan?
0: Coba buka dulu maskernya.
1: Gak mau.
0: Eloka, kamu itu gak jelek. Mau aku tekankan kayak gimana emangnya?
1: Kalau gak karena muka aku jelek gini, gak mungkin Kak Mega bakal ganti model makeup yang lain, Cendi. Kamu tahu kan gimana mati-matiannya aku berusaha buat nyembuhin mukaku?
0: Eloka,
1: kamu lihat muka aku yang jelek ini kan? Nih, lihat. Lihat jerawat-jerawat menjijikan kayak gini.
0: Iya, aku udah lihat. Terus di mana letak jeleknya?
1: Aku nggak butuh validasi kayak gitu.
0: Kamu tahu nggak apa yang sebenarnya jelek?
1: Udah pasti aku. Gak usah pakai gadget kayak gitu.
0: Ya jelek itu bukan muka kamu, tapi omongan kamu. Jangan karena satu pandangan, kamu jadi mengenyampingkan pandangan lain. Imbasnya itu yang bikin kamu nggak sadar kalau kamu lagi nolak semua pandangan baik yang mau datang ke kamu.
1: Tapi nggak ada yang salah sama apa yang aku bilang. Toh kenyataannya sekarang, aku emang kurang di mata orang-orang.
0: El,
1: kenapa?
0: Semua orang itu cacat kok. Yang namanya manusia harus selalu punya kurangnya. Orang-orang aja yang nuntut kita buat jadi sempurna. Padahal tuntutan kayak gitu yang justru jadi bumerang dan bikin manusia jadi buta buat sekedar nyari apa kurangnya diri. Manusia yang begitu angkuh namanya. Itu juga bagian dari cacat.
1: Kamu pasti ngomong gitu karena kamu gak ngerasa ada kurangnya.
0: Siapa bilang? Aku juga dulu pernah ada di fase kayak kamu, karena luka jahitan di keningku. Aku pernah ngerasa malu, bahkan aku pernah kepikiran buat enggak potong rambut biar bisa nutup lukaku.
1: Tapi sekarang lukanya masih kamu tutupin kan?
0: Enggak dong, aku udah belajar buat nerima semua, dan aku udah anggap luka ini sebagai bentuk keberuntungan. Karena kalau aku makin ngerasa kurang, cuma gara-gara goresan dibuka, aku bakal terus kelihatan kayak pecundang. Aku gak mau lari dan aku mau semua orang lihat kalau aku juga manusia, aku pasti punya kurangnya.
1: Jadi sekalipun manusia punya kurangnya, manusia harus nerima itu?
0: Iya, manusia harus nerima apapun dalam hidupnya, entah itu kekurangan atau kelebihan.
1: Cendi, makasih ya. Kalau gak ada kamu, kayaknya aku bakal terus insecure deh.
0: Sama-sama El, santai. Yaudah, jadi mau pergi enggak?
1: Jadi kok, bentar ya aku siap-siap dulu.
2: Pada kenyataannya, orang-orang memang lebih sering melontarkan kata hinaan ketika mendapati kekurangan orang lain. Mereka menjadi arogan karena menilai sesuatu hanya dari kurangnya manusia hingga lupa pada kelebihan lainnya. Untuk itu, tak ada salahnya menerima kurangnya diri, karena satupun manusia tak ada yang sempurna. Demikian drama radio berjudul Cacat Itu Sempurna.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: cuma minta hakku, bukan minta sumbangan. Coba lagi ah, siapa tahu sudah ada. Maaf ya, aku cuma mau ingetin lagi soal utang kamu dari 2 bulan lalu.
1: Ya ampun, santai dong. Baru juga 2 bulan. Emang kamu gak punya uang lagi? Hitung-hitungan banget.
0: Padahal aku cuma nagih uangku loh. Uangku sendiri. Tapi sekarang aku dibilang pelit dan macam-macam. Dia lupa ya?
2: Utang bukan riba. Kalau kamu bisa pinjam, kamu juga harus bisa bayar. Buat yang nagih, kamu bukan jahat. Kamu cuma minta tanggung jawab.
3: Pro 2 FM, Sore Ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, FIFA memutuskan tidak melanjutkan proposal penjualan saham Piala Dunia lewat proyek FIFA Forward Enterprise. Jadi keputusan ini diambil setelah banyak asosiasi anggota menyampaikan penolakan karena dinilai bisa memicu perpecahan. Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan kalau tujuan utama FIFA itu menyatukan bukan memecah belah dan tetap fokus mengembangkan sepak bola terutama di negara-negara yang masih membutuhkan dukungan. Jadi untuk sekarang, Piala Dunia tetap berada di bawah pengelolaan FIFA tanpa skema penjualan saham.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

tuan rumah ajang olahraga dunia, menurut kamu apa yang paling penting? Tentu aja persiapan ya, persiapan yang benar-benar matang. Nah, by the way, dari tanggal 1 ini sampai dengan 5 Agustus, Indonesia itu menggelar Asian Taekwondo Indonesia Open Championship di Jakarta. Ini tuh diikuti ratusan atlet dari 36 negara. Jadi ini ternyata turnamen yang penting banget buat mengumpulkan poin menuju Olimpiade LA 2028. Jadi harapannya bukan cuma sukses jadi tuan rumah, tapi juga meninggalkan legacy positif bagi perkembangan Taekwondo nasional.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Ini WhatsApp dari siapa ya? Isinya undang ke resepsi pernikahan.
1: Ada apa sih ngedumel sendiri?
0: Ini nih, aku dapat undangan pernikahan di WhatsApp. Tapi kok kayaknya aku gak kenal. Coba aku buka dulu ya link undangannya.
1: Eh jangan, tunggu dulu. Jangan asal klik link dari orang yang gak kita kenal. Karena ya bisa aja kan link phishing itu sengaja dikirim buat ngeretas smartphone kamu. Tujuannya sekarang macem-macem. Buat ngebobol akun kamu juga bisa, sosmed kamu bisa keambil, sampai ke banking kamu itu juga bisa terkuras uangnya. Udah banyak korban loh, jadi kamu harus lebih hati-hati.
0: Wah, serem banget. Untung kamu kasih tahu. Yaudah, aku blok aja deh WhatsApp-nya.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Gimana caranya biar cuaca tuh diatur biar kayak aduh panas banget nih, turun hujan dong. Kayak di film-film kedengerannya ya, tapi ini tuh beneran lagi disiapkan sama BMKG. Jadi menghadapi kemarau yang makin panjang, BMKG ini menyiapkan strategi lewat operasi modifikasi cuaca atau hujan buatan. Tapi ada syaratnya, hujan buatan cuma bisa dilakukan kalau masih ada awan yang berpotensi menghasilkan hujan. Lalu juga BMKG memasang teknologi ground based generator di beberapa gedung tinggi untuk membantu memicu hujan ketika kondisi memungkinkan. Jadi walaupun kayak teknologinya boleh makin canggih, tapi di sini alam tetap punya peran yang utama. Jadi ya menghadapi kemarau tuh kayak udah ada strategi macam-macam sih biar bisa melewati musim kemarau ini dengan aman dan nyaman, teman Pro 2.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Dewan Pro 2, buat kamu yang lagi di jalan malam minggu ini, semangat ya. Malam minggu biasanya rame, jadi jangan buru-buru, santai aja. Buat kamu yang sekarang tuh lagi nyetir atau lagi di jalan, jemput gebetan. Ihi, malam minggu tapi tetap utamakan keselamatan. Biar seru-serunya malam minggu gak berubah jadi drama. Ditemenin sama lagu-lagu enak dari Pro 2.

thank you untuk kamu yang udah dengerin Pro 2 dari tadi. Tapi jangan kemana-mana karena bentar lagi ada Pro DJ. Pro DJ bakal live juga di TikTok @Pro2Bengkulu. Jadi pastiin kamu join nanti ya. Dan setelah itu jaga malam bakal ditemenin sama Dika sampai jam 12 malam nanti. Intan pamit dulu dari ruang dengar kamu. Bye-bye, selamat bermalam minggu.

Assalamualaikum satu pro 2 FM untuk teman-teman kamu ya. Selamat malam teman-teman pro 2. Jadi malam hari ini kalian bakal ditemenin ya sama teman-teman dari Himikom Universitas Bengkulu di program Pro DJ sampai nanti jam 21 waktu Indonesia Barat ya. Jadi buat yang nanti pengen kenal mereka, kalian bisa mampir ke TikTok kita di @pro2bengkulu, kita juga live di sana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini dan selamat bermalam mingguan buat kalian yang lagi pada malam mingguan di manapun kalian lagi dengerin Pro 2 Bengkulu malam ini.

0: Oh, hai iya. Semua malam masih mulai.
1: Oh,
0: iya.
1: Oh, dulu.
2: 105,1 FM, Pro 2 Bengkulu, teman terbaik kamu.
1: Halo teman-teman Pro 2, selamat malam. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga teman-teman Pro 2 nih di sini sehat selalu dan bahagia ya. Senang sekali rasanya aku, Latifa, akan menemani kalian dan bersama teman aku.
2: Halo Sobat RRI, aku Aurel. Dan malam ini kita berdua bakal nemenin malam minggu kalian.
1: Wah, kita mau ngapain nih kak?
2: Jadi kita tuh bakal bahas tentang self-improvement.
1: Self-improvement itu kayak upgrade diri gitu gak sih?
2: Betul. Nah,
1: terus apa nih yang kita mau bedah dari upgrade diri emangnya, Kak?
2: Tapi kan sebelum kita masuk nih, kita harus tahu dulu apa itu self-improvement.
1: Oh, atau self-improvement atau upgrade diri itu yeah. Sendiri ya.
2: Dan menurut aku ya, Tipa, self-improvement itu ketika kita mau mulai untuk merubah diri kita.
1: Oh, kayak memperbaiki dan harus lebih baik dari hari kemarin contohnya.
2: Betul.
1: Oke, kalau aku sih kalau dengar self improvement ya, aku tuh langsung teringat kayak hari ini harus bangun jam 4 pagi atau harus satu hari itu baca satu buku.
2: Waduh.
1: Itu terlalu kaku mungkin.
2: Terlalu banget sih.
1: Ya, tapi hari ini kita nggak mau bahas hal-hal yang sekaku itu mungkin.
2: Kita bakal bahas yang ringan-ringan aja nih, sobat.
1: Okay. Jadi kita bahas dulu nih kenapa self improvement itu penting mungkin.
2: Betul. Jadi kenapa tuh self improvement itu penting?
1: Kita pernah nggak sih ditanya habis lulus kuliah ini? Habis lulus kuliah ini kita mau ke mana? Pernah nggak sih ada pertanyaan gitu?
2: Betul, kadang bingung nih. Iya. Kita lulus kuliah bakal langsung kerja atau mau lanjut S2?
1: Iya, benar banget. Nah, itulah tadi self improvement itu kita harus tingkatin karena penting untuk kita menghadapi dunia pekerjaan nanti.
2: Nah, apalagi nih tentang self improvement?
1: Kalau aku mau nanya dulu nih, kalau dari sisi Aurel sendiri, kalau mendengar self improvement, apa yang terbayang di pikiran Aurel?
2: Seperti yang aku bilang tadi ya, self-improvement itu ketika kita mulai mencoba untuk berubah. Seperti mencoba hal-hal baru yang belum pernah kita coba sebelumnya, teman-teman.
1: Oh, bener sih. Jadi kita keluar dari zona nyaman kita. Mungkin seperti
2: iya.
1: Itu ya, Raya. Oke. Jadi kalau kita bahas lagi nih tentang kita keluar dari zona nyaman, terus kita mau ningkatin kualitas diri kita. Ada dua hal penting nih Kak yang harus kita tingkatin.
2: Apa aja tuh?
1: Ada, pernah dengar enggak sih teman-teman Pro 2 ada yang namanya hard skill dan juga soft skill?
2: Oh, dua hal penting itu ya,
1: iya.
2: Hard skill dan soft skill.
1: Gimana nih kalau hard skill kita dapat di mana ya biasanya, Kak Rel?
2: Perkuliahan?
1: Bener banget. Jadi hard skill itu tentang kemampuan teknis kita yang bisa diukur gitu, Re.
2: Kalau soft skillnya tipe?
1: Soft skill gimana ya? Teman Pro 2 mungkin ada yang tahu nggak sih? Soft skill itu kita bisa dapetin di kehidupan sosial kita seperti organisasi, ikut kepanitiaan-kepanitiaan, dan lain-lain gitu sih.
2: Gitu.
1: Jadi Aurel, selain kuliah.
2: Oh, halo teman-teman yang lagi nonton.
1: Halo Kak Aurel, halo. Hai Kak Aurel, kata itu nenek Aurel ya.
2: Masa nenek nonton sih, Nek?
1: Itu username-nya TikTok-nya nenek. Nah, itu ada yang nanya nih dari Permen Coklat, apa aja Kak yang mau di-upgrade
2: kecuali skill? Apa tuh kira-kira ya?
1: Yang mau di-upgrade, mungkin cara kita bersosialisasi perlu di-upgrade juga Kak, karena di dunia kerja kita nggak cuman secara teknis aja nih, tapi kita juga penting untuk seperti kerja sama tim kita gimana dan lain-lainnya. Itu sih
2: berarti komunikasi yang penting.
1: Iya.
2: Nah teman-teman, kemampuan itu tuh sering dianggap sederhana padahal manfaatnya sangat luar biasa. Contoh nih kayak saat presentasi, wawancara kerja, rapat, bahkan ketika berdiskusi, kemampuan komunikasi itu menentukan bagaimana orang lain dapat memahami kita.
1: Betul banget nih. Itu ada lagi yang nanya, termasuk skill Kak katanya. Oh, berarti dia mau bahas yang tidak termasuk skill ya? Mungkin kalau kita bedain nih, kalau yang dimaksud dengan soft skill itu sesuatu yang nggak bisa diukur nih Kak Permen Coklat. Kayak kita gimana cara bekerja sama atau gimana cara kita menyelesaikan masalah. Terus critical thinking itu emang adalah sesuatu yang soft atau tidak didapat di sekolah-sekolah. Dan walaupun itu termasuk skill, itu kan kita nggak dapat di perkuliahan atau sekolahan. Itulah yang disebut dengan soft skill.
2: Nah, terus nih Menurut saya ada satu hal kemampuan yang sangat penting buat kita pahamin.
1: Apa tuh kak?
2: Berpikir kritis.
1: Oke, karena kita informasinya menyebar, kita nggak boleh langsung nerima-nerima ya kak ya.
2: Gitu.
1: Termakan hoax.
2: Kan kita nih mahasiswa ya sekarang ya statusnya. Jadi tuh kita sebagai mahasiswa itu perlu membiasakan diri, bertanya, mencari sumber yang valid, dan melihat sesuatu persoalan dari berbagai sudut pandang. Jadi bukan hanya satu aja, harus berbagai sudut nih.
1: Betul banget. Nah, sambil teman-teman dengerin kita, kita juga biar vibes kita makin enak nih, kita dengerin lagu yang satu ini. Pokoknya ini sering banget nih di TikTok-TikTok. Kita dengerin lagu Teh Hijau dari Tulus.

0: Nah, kan kita udah denger lagu nih. Terus sebelumnya tadi kita udah bahas tentang hard skill, soft skill, untuk cara kita upgrade diri.
1: Iya, betul.
0: Terus nih Tipa, gimana sih cara kita bisa mulai untuk upgrade diri
1: ya,
0: itu?
1: Mungkin banyak banget ya teman-teman di sini kayak sebenarnya ada niat untuk berubah, cuma nggak tahu mulai dari mana.
0: Salah satunya tuh aku tuh Tipa.
1: Iya, aku juga sih. Mungkin kita semua di sini yang lagi proses bertumbuh kan.
0: Betul.
1: Jadi salah satu langkah pertama kita itu kita tuh harus ngenalin diri kita sendiri dulu, apa potensi kita, kekurangan kita, dan lain-lain nih, biar kita tahu kita tuh arahnya mau kemana, tujuan hidup kita itu apa gitu keluarnya.
0: Nah, jadi yang penting itu mengenali diri sendiri sobat.
1: Betul banget.
0: Terus menurut aku ya, jangan lupa untuk membangun kebiasaan kecil.
1: Iya benar, kita harus membentuk karakter kita tuh salah satunya dari kebiasaan-kebiasaan kecil kita. Kayak apa kebiasaan mereka? Contohnya baca buku, terus
0: yang gak harus yang langsung setengah buku ya, yeah. Mungkin 10 lembar per hari,
1: yeah,
0: itu udah
1: betul.
0: Maksimal sih menurut aku. Apalagi aku tipe orang yang agak kurang suka gitu baca buku yang terus-terusan.
1: Hobinya beda ya, apa nih hobinya emang real?
0: Mungkin teman-teman juga ya hobinya kayak scroll TikTok, okay, main game.
1: Iya. Bener sih, sebenarnya kita semuanya itu nggak harus langsung mencapai tujuan saat besar kita. Kita
0: betul.
1: Ubah jadi target-target kecil kita. Kayak misal kalau pengen baca buku tapi nggak suka tuh, ya udah kita mulai dulu hari ini baca satu halaman dulu rel, misalnya kayak gitu. Atau hari ini kurangi main medsosnya, dari 3 jam biasanya jadi 2 jam, misalnya kayak gitu contohnya.
0: Jadi pelan-pelan, dikit-dikit jadi bukit.
1: Okay.
0: Yang penting itu berani untuk memulai.
1: Benar banget, dan jangan tunggu sempurna dulu, karena kita benar-benar harus sesuai target-target kecil aja. Kalau kita ikut target besar malah nggak nyampe takutnya ya Rel ya.
0: Iya.
1: OMG jilbab hitam cantik banget. Aduh. Fans Aurel banyak banget nih kayaknya
0: yang
1: di TikTok ini.
0: Bukan jilbab hitam ya. Aku coklat bata. Terus teman-teman,
1: ini tipsnya nih Rel.
0: Jadi mahasiswa itu kesempatan emas untuk belajar, mencoba banyak hal.
1: Betul, di kuliah kita bisa ada kesempatan magang, kepanitiaan, dan lain-lain kan yang bisa kita temui.
0: Nah itu tuh kita harus kembangkan,
1: yeah.
0: Terus mengembang, jangan hanya untuk ngejar nilai tinggi doang. Kita tuh harus punya skill lain di luar belajar itu. Itu tadi sebab apa? Soft skill.
1: Karena nanti kalau di dunia pekerjaan tuh ijazah emang penting ya.
0: Betul.
1: Nilai akademis emang penting. Tapi lebih penting lagi kalau kita tuh udah punya karakter dengan melatih soft skill yang tadi seperti itu, Rel.
0: Ini ya, teman-teman yang nonton, ada yang mau nanya-nanya nggak soal upgrade diri?
1: Iya, mungkin atau kita nanya nih, teman-teman yang lagi nonton TikTok nih. Apa sih upgrade diri yang udah kamu lakuin di minggu ini? Mungkin tidur tepat waktu kah? Satu hal kecil aja boleh spill dikit dong.
0: Tuh ada yang nanya tuh, apa aja tuh kak skill yang udah kakak coba di kuliah?
1: Boleh Aurel bantu jawab apa tuh?
0: Skill apa ya aku ya? Karena aku
1: Anak ilkom,
0: betul anak ilkom. Aku pernah coba untuk FYI teman-teman, aku tuh lulusan beasiswa Bank Indonesia.
1: Oke, keren banget Rel. Ya. Apa tuh softnya, skillnya jadi?
0: Sebenarnya intinya itu relasi ya, bukannya maksudnya aku masuk dari jalur belakang.
1: Iya.
0: Aku taunya itu juga dari info dari teman-teman. Nah, di situ aku tuh tipe orang yang takut gitu loh untuk memulai sesuatu. Pas tes juga aku ngerasa apalagi itu kan gede ya beasiswanya, aku ngerasa aku bakal lulus nggak ya, aku bakal bisa nggak ya lolos. Aku sempat minder, bahkan aku boleh cerita nggak tentang
1: boleh,
0: kejadian Dambel. Pas aku daftar beasiswa.
1: Oke, apa tuh?
0: Jadi teman-teman, kemarin itu aku tuh sangat kurang informasi soal beasiswa aku. Jadi di hari itu aku telat untuk datang wawancara. Di situ aku sempat kayak ya udahlah lepasin aja, kayaknya gak bakal bisa deh lolos karena itu bener-bener mepet jam dan aku kayak gak bisa gitu loh, otak aku bener-bener gak tahu aku harus jawab apa pas wawancara. Tapi karena aku pikir kayaknya aku harus mencoba. Temen aku udah bilang gini, lebih baik kita mencoba dulu baru menyesal daripada kita menyesal tanpa belum mencoba, sama sekali.
1: Betul banget.
0: Dan akhirnya aku tetap datang wawancara di mepet-mepet jam itu, dan alhamdulillah sekarang aku lolos di beasiswa itu.
1: Luar biasa banget. Jadi benar-benar mencoba dulu nih yang penting.
0: Betul,
1: ya kan?
0: Mencoba. Jangan takut untuk memulai sesuatu.
1: Iya, dan skill yang Aurel mungkin di situ kayak berkomunikasinya, berarti kayak pas lagi di interview gimana cara Aurel jawab, dan itu adalah skill yang udah Aurel dapatin di kuliah.
0: Betul.
1: Bisa juga loh ternyata kita dapatnya tuh di organisasi nih. Misalnya nih kita rapat nih. Nah, kemampuan komunikasi kita juga terasah karena kita menyuarakan pendapat, atau kita gimana cara kita dengerin pendapat dan menghargai pendapat orang lain. Itu kan juga soft skill, Ren.
0: Apalagi Ilkom nih banyak bahkan nih rapat-rapat,
1: iya,
0: kegiatan-kegiatan panitia gitu.
1: Panitiaannya. Semangat Kak Cindy. Wah, semangat dari teman-teman Pro 2 ini sangat buat Aurel jadi membara nih ya. Teman-teman juga harus semangat upgrade diri nih bersama kita berdua yang akan nemenin dan jawab-jawab pertanyaan kalian juga. Mungkin kalau ada yang masih mau nanya.
0: Boleh dong nanya-nanya.
1: Kalau Aurel sendiri tuh kesibukan selain kuliah dan beasiswa itu biasanya kebiasaan kecil yang dibentuk itu gimana?
0: Kalau aku ya, aku terbiasa bangun pagi.
1: Oke, jadi bisa memulai aktivitas lebih maksimal ya.
0: Walaupun aku tuh tidur misalnya jam 3 pagi tuh, aku tetap otomatis kebangun gitu jam 5.
1: Wah, itu salah satu time management yang bagus.
0: Iya,
1: ya
0: betul.
1: Berarti walaupun istirahatnya kurang ya Rel.
0: Jadi walaupun aku tidurnya cuma sejam 2 jam, aku tetap kebangun gitu, otomatis kebangun. Nah, kayak itu sudah terprogram di diri aku buat bangun jam segitu.
1: Oke, itu berarti menghindari Aurel dari telat kalau misal
0: betul
1: kuliah nanti ya. Walaupun liburan tetap bangun pagi Aurel.
0: Oh, tetap dong.
1: Oke, sangat-sangat positif nih berarti.
0: Kalau tipe sendiri apa nih?
1: Kebiasaan yang aku bentuk itu aku mengurangi membuka media sosial nih mungkin setiap harinya. Kalau dulu kan apalagi liburan banyak waktu luang, jadi
0: betul,
1: kita banyak scroll-scroll nih. Nah, kebiasaan yang mau aku bentuk itu aku akan mengurangi. Jadi sekarang tuh kayak paling 1 jam atau 2 jam. Kalau dulu kayak 3 jam, 4 jam kayak gitu. Itu penting juga untuk
0: penting
1: manfaatin waktu ke hal-hal yang lebih berguna untuk masa depan kita, Rel.
0: Lanjut, teman-teman bener nggak ada yang mau nanya-nanya nih? Atau teman-teman spill deh tentang self-improvement teman-teman.
1: Iya, sambil nunggu teman-teman spill, kita dengerin satu lagu-lagu nih dari Bernadia mungkin.

0: mungkin dia masih ngingat mantan
1: ya,
0: gitu.
1: Ya udah kita upgrade diri aja ya kalau buat yang kaum-kaum seperti itu mungkin ya Rel.
0: Nah, jadi ini tipe ada yang nanya nih, gimana sih cara untuk membagi waktu antara kuliah, hobi, refreshing, dan organisasi versi tipe?
1: Oh, kalau versi aku itu yang pertama bagi waktu tuh kita harus punya skala prioritas dulu nih Rel.
0: Skala prioritas skala gimana prioritas tuh?
1: Skala prioritas kita yang pertama pasti kuliah dong.
0: Iya.
1: Atau tugas-tugasnya, berarti yang paling harus kita selesaikan di setiap harinya itu adalah yang penting dulu, yaitu mungkin ada tugas-tugas. Jadi jangan nunda untuk ngerjain tugas. Ya udah kita kerjain dulu yang berhubungan dengan kuliah. Nah, setelah itu karena itu adalah skala prioritas, baru kita kerjain sesuatu yang kayak hobi kita, terus refresh diri. Terus kalau ada organisasi juga itu termasuk ke skala prioritas kedua kan. Nah, jadi yang pertama kuliah, yang kedua organisasi, yang ketiga baru kita refresh diri kita. Jadi tips dari time management yang aku sendiri sih seperti itu tadi, kita harus punya skala prioritas sih.
0: Tuh, yes. Denger gak? Si Tifa bilang harus ada skala prioritas. Itulah cara gimana bisa membagi waktu antara hal ini, hal itu, dan hal lainnya.
1: Hmm. Ada lagi yang nanya tuh apa tuh?
0: Cukurukuk, dia bilang gimana sih supaya percaya diri kalau komunikasi sama orang? Soalnya aku gak pede orangnya.
1: Wah, kalau dari Mbak Aurel gimana, Rel?
0: Gimana ya, aku tuh awalnya juga gak pede loh. Bahkan ya, awal-awal aku kuliah, aku tuh sangat sulit untuk beradaptasi ketemu orang-orang. Cuman gimana, itu tadi, berani untuk menegur duluan sih kalau aku.
1: Okay.
0: Aku so asik kayak SKSD sih kalau kata kita. Karena kalau gak kayak gitu, kita gak bisa nih kenalan. Kayak sama, awal kenal sama tipe itu ya, seingat aku nawarin bangku kuliah gak sih? Kayak ngekip bangku gitu. Nah, dari situlah kita jadi akrab temenan sampai sekarang. Oke, nih
1: berarti harus berani dulu.
0: Berani untuk pasti mulai duluan
1: tuh. Nanti selanjutnya tuh pasti bakal ngalir ya Rel ya.
0: Betul.
1: Berarti itu pentingnya gimana cara kita percaya diri untuk komunikasi.
0: Jangan takut-takut, gas aja gas.
1: Oke, lanjut nih, kita tadi kan tentang self-improvement tadi kan.
0: Iya.
1: Terus kita udah bahas dikit nih kayak mulainya gimana. Nah, mungkin kita sebagai mahasiswa ya, banyak sekali tantangan yang kita bisa hadapin nih. Contohnya itu kita pertama pastinya kedistraksi sama media sosial ya.
0: Nah, itu tadi, kebanyakan scrolling.
1: Iya, abis scrolling malah ngelihat pencapaian orang nih Rel.
0: Tuh, banding-bandingin diri, kok mereka bisa gitu ya, kok aku enggak ya. Kapan yang bisa gitu, kapan ya.
1: Betul
0: gitu
1: banget, berarti karena kita ngebandingin diri itu, kita jadi nge-stuck di posisi kita yang
0: di
1: saat
0: situ,
1: itu.
0: Di situ-situ aja.
1: Berarti apa tadi, harus kurangi buka media sosial.
0: Betul,
1: ya?
0: Seperti yang tips dari Tipa, dia mengurangi membuka media sosial dari yang awalnya bisa 3-5 jam sehari, ini dia sekarang tinggal 2 jam per hari ya. Tuh. Itu sesuatu buat self-improvement loh, Sobat RRI. Ya,
1: itu tantangan yang kayaknya dirasakan oleh semua teman-teman Pro2 di sini ya. Kedistraksi sama media sosial itu ya.
0: Betul.
1: Nah, tapi tantangan kedua juga yang sering kita temui itu, karena kita sering lihat-lihat pencapaian orang, terus kita juga ngerasa gak pede, akhirnya kita takut mencoba tadi Rel. Dan itu paling-paling sering terjadi sih sama aku, kayak aku bisa gak ya, aku overthinking duluan. Overthinking itu salah satu tantangan yang berat sih menurut aku.
0: Sangat-sangat berat.
1: Kalau kita overthinking, kita jadi berhenti tuh bertindak kan, karena kita malah mikir-mikir sesuatu yang
0: takut gagal duluan.
1: Iya, belum terjadi padahal.
0: Iya, betul.
1: Kan.
0: Karena kan belum mulai.
1: Iya, belum, malah mencemaskan sesuatu yang
0: belum pasti terjadi.
1: Benar banget.
0: Seperti yang awal tadi, berani untuk mencoba, untuk memulai.
1: Dan ya kalau kita dikuasai pikiran negatif, kita berhenti dulu, kayak jangan mikir-mikir kayak gini, kita alihkan dulu ke sesuatu yang lain. Misalnya, ya udahlah aku keluar nih jalan-jalan, ya udahlah aku jogging misalnya kayak
0: ya,
1: gitu.
0: Siapa nih teman-teman yang hobi jogging?
1: Ketemu nih sama Aurel di pantai
0: tiap pagi.
1: Nah, tiap pagi loh, itu salah satu tips juga sih untuk ngurangin yang overthinking tadi.
0: Betul.
1: Ya Rel. Aku suka jogging, Sal. Oke, Sal suka jogging nih, boleh mungkin jogging
0: bareng sama aku, Sal.
1: Itu salah satu bentuk kebiasaan baik juga ya.
0: Iya, betul.
1: Terus tantangan apa nih yang sering juga kita temuin ya? Kayak lingkungan mungkin ya, lingkungan yang gak mendukung kita untuk mengupgrade diri kita. Atau kita ketemu circle yang toxic.
0: Iya, itu ngaruh banget sih di perkuliahan menurut aku. Ketemu circle yang takut kalah saing. Aduh.
1: Terus malah gak mendukung kita untuk mencapai cita-cita kita. Berarti tantangan-tantangan

0: pertahanan itu sebenarnya dekat banget sama kita. Hmm. Cuman itu tentang bagaimana kita punya pertahanan diri.
1: Betul. Ya. Bagaimana cara kita menghadapinya.
0: Hmm. Sambil kita bahas-bahas lagi nih, kita mau dengar lagu yang bisa ya seperti tadi meningkatkan vibes kita nih sambil bahas-bahas self improvement.
1: Tuh di malam minggu ini.

0: Oke, kita udah denger lagu ketiga ya Tipa ya. Nah terus ada nih yang komen Eis lagi, Eis bilang, Kak, gimana cara membangun personal branding dan relasi di bangku kuliah? Personal branding ya, relasi. Kalau aku ya, saran aku tuh tetap seperti yang pertama tadi, berani memulai melakukan hal yang mungkin kita tuh tahu ada diri kita tapi belum keluar gitu loh. Personal branding. Kalau di kuliah ya, kan kita tuh awal-awal masuk kuliah nih ya, Tipa. Pasti ada dong dosen-dosen tuh yang sering nanya-nanya. Yeah. Coba langsung angkat tangan aja jawab tuh. Jawab langsung.
1: Berinisiatif.
0: Iya. Gitu. Kan dari situ orang bisa ngeliat, oh, ternyata anak itu gini ya. Dari situ sih menurut aku bisa membangun personal branding. Kalau menurut Tipa gimana nih? Siapa tahu Tipa ada yang...
1: Aku kalau membangun personal branding itu karena kita eranya digital nih, mungkin bisa di media sosial nih.
0: Ah, ya media sosial tuh. Iya,
1: kita posting-posting apa misal kita suka nyanyi, ya udah kita posting kita itu suka nyanyi. Terus atau kita punya kemampuan fotografi, kita posting di media sosial tuh. Itu sih personal branding yang mungkin di era sekarang itu yang paling ampuh ya.
0: Nah, iya sih, itu Is. Mulai dari media sosial. Jadi kalau Is punya suka foto nih, foto-foto aja pemandangan, terus posting-posting di Instagram.
1: Iya, benar. Di situ juga kita bisa loh dapat relasi jadinya. Kayak misal kalau yang tadi kita suka nyanyi, terus dapat komenan nih dari orang yang suka nyanyi juga. Nah, itu kan jadi relasi.
0: Betul.
1: Terus mungkin diajak, ayo ikut UKM musik. Nah, itu dapat relasi, nambah.
0: Waduh,
1: relasi
0: enak
1: lagi.
0: Juga tuh.
1: Iya, diundang di relasi itu kan. Jadi kalau mau dapet relasi, benar tadi personal branding dulu dong berarti. Kalau kita udah nunjukin kita sebagai apa, nah orang-orang yang sefrekuensi sama kita akan muncul sendiri nih, Rel, ya Kak?
0: Otomatis nyambung.
1: Iya, benar banget.
0: Gitu.
1: Dan nambah teman baru tentunya.
0: Betul.
1: Ya. Itu juga salah satu privilege kita kuliah, karena kita bisa bangun networking sama orang-orang yang mungkin sejalan sama kita. Kita mau ini dulu, Rel.
0: Apa?
1: Aku mau lagi mau melo-melo, aku mau denger satu lagu lagi nih, Rel.
0: Lagu apa tuh?
1: Tentang kehilangan ya mungkin ya?
0: Kehilangan?
1: Iya, kita denger dulu lagu Kehilangan Sesi Potret.

0: Oke, sedih banget nih Kak, lagu yang tadi tentang kehilangan.
1: Kehilangan.
0: Ya. Tapi itu aku sering banget sih putar, soalnya suka sama lagunya, bagus banget. Menurut Aura gimana nih lagunya?
1: Ya, kehilangan seseorang memang gak enak ya sebenarnya.
0: Tapi itu ada nyambungnya juga loh sama soft skill kita.
1: Oh iya?
0: Soalnya soft skill itu juga tentang gimana cara kita meregulasi emosi kita atau perasaan-perasaan sedih kita, Ren.
1: Oh, nyambung sih.
0: Iya, jadi kita gimana ya cara kita untuk bisa berdamai dengan misalnya kita mengalami kehilangan tadi kan, kita nggak kebawa emosi terus nggak berlarut-larut dalam kesedihan. Nah, jadi kita gimana cara kita bangkit? Nah, itu tadi salah satu untuk kita mengupgrade soft skill tuh itu tadi mencoba untuk menguasai atau lebih melatih emosi kita.
1: Jadi teman-teman, si Tipa ini nggak asal pilih lagu ya.
0: Iya.
1: Tiap lagu yang dipilih tuh ternyata ada makna yang dikaitkan sama tema kita
0: Oke,
1: malam ini.
0: benar. Karena gimana kita mau mengupgrade diri nih kalau kita sendiri tuh belum selesai mungkin sama diri kita sendiri.
1: Betul.
0: Titip salam ya buat Arkan Ilkom 25. Ganteng, pintar, manis, ramah.
1: Masya Allah. Iya, Arkan. Titip
0: apa
1: salam
0: itu
1: buat Arkan Ilkom.
0: Iya.
1: Jadi Arkan, ada salam nih dari user 00.
0: Halo Kakak Aurel dan Kakak Latifah, halo juga. Wah, sekarang kita udah bahas tentang berdamai dengan diri sendiri tadi ya, sesuai lagu yang tentang
1: iya.
0: kehilangan. Nah, tapi emang penting pengaruhnya itu ternyata sepenting itu loh, Rel, sama kita untuk mencapai upgrade diri itu. Karena kalau kita lagi sedih, emang kita bisa untuk mencapai sesuatu? Pastinya enggak dong.
1: Terhalang.
0: Sesuai yang Aurel udah share cerita tadi kan, beasiswa, apakah di saat itu Aurel lagi galau berat? Pastinya enggak kan?
1: Oh, enggak juga ya teman-teman.
0: Walaupun galau berat, pasti oke, aku harus mengalihkan fokusnya. Kayak gitu pastinya Aurel ya.
1: Betul.
0: Karena zaman sekarang itu pasti fokus kita juga sering teralih sama perasaan-perasaan yang itu tadi, Rel.
1: Sering-sering banget.
0: Iya. Kalau Aurel, kalau misal atau emosi marah juga bisa kan? Tapi malah marah itu nggak berdampak positif nih. Kalau Aurel sendiri mungkin lagi emosi atau marah, apa sih yang Aurel lakukan biar nggak terbawa emosi terus?
1: Yang aku lakuin, aku tuh keseringan mendem emosi ya.
0: Nggak baik dong.
1: Nggak baik ya, karena nanti sekalinya meledak, meledak, meledak banget tuh teman-teman.
0: Jadi malah nggak tersampaikan.
1: Betul.
0: Terus numpuk ya, malah akan meledak kalau suatu saat ke-trigger lagi sama hal tersebut.
1: Jadi nggak baik ya teman-teman.
0: Iya, harusnya kita lebih baik kita share nih sama teman kepercayaan kita yang selalu dengerin cerita kita. Aku juga punya nih satu tipsnya. Kalau misal kita nggak bisa mungkin menceritakannya ke teman kita, kita juga bisa journaling atau kita tulis perasaan-perasaan kita.
1: Tuh, itu yang suka nulis,
0: iya.
1: Itu cara ampuh buat kalian mengutarakan emosi.
0: Benar.
1: Jika kalian merasa kayak nggak tepat deh kalau cerita sama orang ini, orang bingung ke siapa, ya tadi menulis. Kayak itu hobi Tipa ya?
0: Iya, bisa
1: mencurahkan
0: jadi.
1: Emosi dengan tulisan.
0: Iya, kalau zaman dulu tuh viral sih, karena dulu ada buku diary ya. Kalau sekarang kurang ya, Rel.
1: Karena udah pada
0: Memo
1: sibuk
0: di
1: sama
0: HP,
1: handphone.
0: Iya, zaman dulu tuh buku diary kan sangat marak. Mungkin berbagai macam, ada yang pakai kuncinya. Orang nemu nggak sih buku diary itu?
1: Enggak sih, aku
0: kayaknya
1: gak punya
0: zaman
1: dulu.
0: Kita enggak lagi ya yang buku diary ada kunci-kunci itu ya. Kayak itu masuk ke era digital tadi.
1: Betul.
0: Kali ya. Itu cara kita. Salah satu cara biar enggak numpuk tadi, Rel, bisa kayak gitu ya salah satunya.
1: Terima kasih tipsnya ya.
0: Mungkin
1: aku bakal
0: coba,
1: mencoba
0: ya, agar enggak mendem tadi
1: gitu.
0: Ya. Iya. Tapi kalau ngomong-ngomong marah atau emosi nih, kita misal ketemu nih di sebuah tim terus punya pemimpin kita emosi, pasti nggak enak kan?
1: Apalagi dia pemimpin.
0: Iya kan, jadi suasananya langsung hancur nih kan.
1: Hancur suasana.
0: Iya. Kalau dari sisi medisnya tuh ada nih yang bilang kalau kita marah lagi berdiri kita harusnya duduk, terus kalau masih emosi juga kita berbaring, itu seperti kayak nurunin juga emosi kita loh.
1: Tuh dengar teman-teman, pahamin, mengerti dan terapkan.
0: Oke. Kak Aurel, spill resep donat. Oh, Aurel punya kesibukan.
1: Kok donat?
0: Bisnis donat, Kak.
1: Ini orang-orang pada nanya resep donat. Kita lagi self-improvement, teman-teman.
0: Iya.
1: Tiba-tiba nanya resep donat.
0: Nah, ada yang nanya juga, film tentang upgrade diri apa gitu katanya. Kalau dari Aurel apa yang recommended lah buat teman-teman Pro 2 ini?
1: Film?
0: Iya.
1: Film
0: aku
1: upgrade.
0: Kayaknya ada film Tunggu Aku Sukses Nanti deh kalau yang nonton. Itu kan tentang ngebandingin pencapaian sama orang lain ya. Itu bagus untuk rekomendasi lah buat kalian yang cari film tentang upgrade diri menurut aku, Rel.
1: Kalian tahu film biografi Mary Riana nggak?
0: Aku sering denger sih, tapi betul aku nggak tahu.
1: Menurut aku, kalian harus nonton itu ya? Sih. Itu tentang gimana dia bisa ngedapetin 21 juta dolar di umur 26 tahun. Itu kan menarik banget. Menarik. Itu bisa tuh membantu kita untuk self-improvement.
0: Biar dapat uang banyak juga ya?
1: Betul.
0: Kaura, gimana caranya ngelupain temen?
1: Yang udah deket banget sama kita, tapi malah nyakitin yeah. kita.
0: Duh, ini kayaknya pengalaman dia nih ya, relate sama dia iya sendiri ya. Kalau aku pernah sih ngalamin kayak gitu, Rel. Tapi aku netapin ke diri aku kayak, ya udah kan kita hidupnya di masa sekarang. Jadi kayak yang berlalu, biarlah berlalu. Itu aja ya. Tapi kalau mungkin karena udah teman dekat pasti berbekas banget ya.
1: Kayak apalagi temennya gitu. Udah dari SMP.
0: Iya, bisa jadi itu. Cara ngelupainnya ya mungkin cari teman baru.
1: Iya, kebanyakan orang tuh bisa ngelupain orang lama dengan adanya orang baru.
0: Iya, beberapa orang. Kok galau banget ya kata-kata Aurel. Jadi benar kalau kita bisa ketemu teman baru yang lebih baik dengan circle-nya juga mendukung, lingkungannya baik juga. Kita nggak kepikiran lagi kan tiba-tiba sama orang dan perasaan sakit itu.
1: Iya sih.
0: Gimana sih biar kita nggak minder pas awal masuk kuliah? Jangan-jangan ini yang nanya mahasiswa baru nih,
1: betul
0: Rel.
1: Nih, Mapa 26 kan ini.
0: Gimana nih biar nggak minder? Kalau aku sih yang penting kita well prepare dulu deh. Dari dress kita harus tampil dari penampilan aja dulu. Karena kalau penampilan kita rapi, bagus, nah akhirnya kita percaya diri. Betul nggak sih, Rel?
1: Betul sih. Tipsnya teman-teman, well prepare kalau dari Tipa.
0: Iya, benar. Apalagi tuh pertanyaannya. Banyakan istighfar. Oke. Siap, terima kasih sarannya.
1: Terima kasih ya. Itu zero.
0: Kalau Tifa cantiknya kayak Wardah Kawa. Itu kayaknya typo deh, Wardah.
1: Ya dia B.A. Wardah guys.
0: B.A. Wardah. Apalagi ya kita mau dengerin lagu lagi mungkin. Tapi ini aku suka banget sih lagunya. Mungkin Aurel pernah denger ya?
1: Lagu apa tuh?
0: Oke, ini tentang berapa kali kita maafkan. Ini bisa, nggak cuma di hubungan percintaan aja sih. Gimana kita berhubungan di sosial juga sama teman, keluarga. Dan gimana cara kita untuk memaafkan orang lain dan juga maafkan diri kita sendiri.
1: Menarik. Oke. Coba kita dengerin
0: dulu
1: deh.
0: Dengerin dulu teman-teman.

0: Wah, itu ternyata jadi lagu terakhir kita nih,
1: Aduh, iya.
0: Tentang apa tadi, berapa kali kita akan saling
1: memaafkan.
0: Aku suka banget sih part yang kita gak akan pernah ngerti karena kita gak pernah melaluinya. Itu kayak ngingetin kita kayak ada gak semua orang bakal paham sama kita loh gitu.
1: Ah, iya,
0: dan harus kita maafin nih karena itu kan gak di luar kendali dia ya.
1: Jadilah manusia yang pemaaf, saling memaafkan.
0: Kerasa nih Rel, kayaknya kita udah hampir sejam nih nemenin
1: teman-teman
0: Pro 2 di sini.
1: Betul. Jadi dari yang udah kita bahas nih, self improvement harus punya dua skill, hard skill dan soft skill. Gimana kita agar nggak membandingkan diri dengan orang lain, terus gimana cara kita bisa berkomunikasi, mulai dari ikut organisasi, kepanitiaan dan lain-lain.
0: Itu sedikit review hari ini dari awal sampai akhir tadi.
1: Betul.
0: Ya. Yang paling penting jangan jangan takut untuk memulai,
1: mencoba
0: hal baru, betul banget. Tapi kalau aku ingat-ingat tadi nih, hard skill, soft skill, kita bisa maksimalin nih Kak. Kalau hard skill tadi berarti di perkuliahan.
1: Ya,
0: kalau soft skill tadi kita bisa ikut kepanitiaan, terus
1: organisasi,
0: terus beasiswa.
1: Betul.
0: Itu kan melatih soft skill. Dan juga kalau kita menghadapi tantangan-tantangan tadi, gimana sih cara kita untuk menghadapinya ya Rel ya, supaya kita lebih semangat tuh. Sebagai kesimpulannya, kita harus memaafkan diri dan selesai dengan diri kita sendiri.
1: Iya, mengenali diri sendiri.
0: Iya, tahu apa kelebihan kita,
1: kekurangan kita, memulai kebiasaan-kebiasaan kecil.
0: Iya.
1: Nah, itu penting.
0: Kalau tahu kelebihan, berarti kita udah okay, ini potensi aku. Nah, kalau kita udah tahu kekurangan diri juga, itu ini ya yang akan menjadi ancaman di diri aku. Misalnya kayak kekurangan aku overthinking, berarti nanti takutnya malah enggak ngerjain apa-apa karena sibuk mikirin hal-hal negatif gitu misalnya.
1: Betul.
0: Contohnya ya. Tapi hari ini tuh kayaknya kita sambil ngobrol-ngobrol santai ini, tema-temanya semoga tersampaikan ya sama teman-teman Pro 2 di sini, dan juga semoga itu bermanfaat bahasannya, jadi penyemangat juga untuk teman-teman Pro 2.
1: Iya, makasih juga yang udah komentar dan nanya-nanya ke kita malam ini. Semoga obrolan kita hari ini bisa menjadi pengingat bahwa proses menjadi lebih baik selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten.
0: Betul. Yang penting konsisten sama diri sendiri, jangan bandingin
1: dengan orang lain.
0: Benar banget. Itu kata-kata terakhir Aurel ya.
1: Iya.
0: Aku nggak punya deh kata-kata terakhir ini ya. Kayaknya kita harus tetap semangat aja dan jangan batasi diri di zona nyaman pastinya.
1: Betul.
0: Ya.
1: Teman-teman, jangan jadi seseorang yang nge-stuck di hal-hal itu aja. Jadilah seseorang yang mencoba hal-hal lain dan tumbuh terus dan terus.
0: Benar. Dan dimulai dari hal kecil ya.
1: Betul, hal
0: karena
1: kecil.
0: Karena semua hal besar dan kesuksesan orang-orang itu pastinya dimulai dari langkah satu.
1: Betul.
0: 3.000 orang langkah, 3.000 orang melangkah pasti dimulai dari
1: satu
0: langkah. Benar banget. Gak kerasa, dan mungkin teman-teman di sini juga udah masuk waktu istirahat ya, udah jam 9. Biar bangun pagi kita jangan begadang. Okay,
1: ya, biar bisa bangun dan lanjut jogging ya pagi yang tadi bilang suka jogging.
0: Dan lanjutin aktivitas, walaupun hari libur kita harus tetap produktif nih.
1: Betul.
0: Katanya ya.
1: Oke teman-teman, itu aja dari kita berdua.
0: Terima kasih yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Terima kasih yang udah komen-komen. Semoga hari ini berkesan ya, dan pembahasan kita tadi bisa bermanfaat di kehidupan sehari-hari kita semuanya. Aku Latifah.
1: Dan aku Aurel. Kami berdua pamit undur diri.
0: Sampai jumpa.

0: Siapa sih yang tidak kenal coffee latte? Minuman kopi yang lembut dan creamy ini menjadi favorit banyak orang di seluruh dunia. Tapi tahukah kamu dari mana coffee latte berasal? Istilah coffee latte sendiri berasal dari bahasa Italia yang berarti kopi dan susu. Di Italia, minuman ini telah menjadi bagian dari menu sarapan. Biasanya disajikan dengan campuran espresso dan susu hangat. Coffee latte yang populer saat ini mulai dikenal luas pada abad ke-20-an, terutama setelah budaya kedai kopi berkembang pesat di wilayah Amerika Serikat. Perpaduan satu shot espresso dan susu steam, serta sedikit busa di atasnya menciptakan rasa yang lebih ringan dibandingkan kopi hitam biasanya. Kini, latte hadir dalam berbagai varian rasa, mulai dari vanilla, karamel, hingga hazelnut. Meski terus berinovasi, ciri khas latte tetap sama, yaitu keseimbangan antara kekuatan kopi dan kelembutan susu. Jadi itulah coffee latte, minuman sederhana yang berhasil memikat penikmat kopi di seluruh dunia. Gimana? Udah minum secangkir latte belum hari ini?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produser. Teman terbaik kamu.

Masih di Teratuli Wakabu 1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih bareng Nika untuk nemenin kalian semua di kesempatan malam hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya, untuk teman-teman yang udah dengerin Pro 2. Dan ini dia jam request kalian sampai jam 23 waktu Indonesia Barat. Jadi buat yang mau ikut request di malam minggu ini, kalian bisa gabung nomor WhatsApp di 0811 732 2330 atau di 21845.

0: Pernah gak sih kamu tuh nulis huruf I terus tiba-tiba kepikiran? Titik kecil di atas huruf I ini namanya apa ya? Banyak yang ngira itu cuma titik biasa. Tapi ternyata dia punya nama resmi loh. Titik kecil dan imut itu disebut title, bukan kayak judul ya. Unik banget kan? Padahal selama ini kita mungkin pakai setiap hari tapi jarang kepikiran buat nyari tahu. Yang lebih lucu, huruf J itu juga punya title. Jadi bisa dibilang si I dan si J ini kayak punya aksesoris khusus biar gampang dikenalin. Tanpa title, mereka mungkin bakal dikira goresan kecil yang nyasar di atas kertas. Jadi kalau kamu lagi nulis atau ngechat, ingat ya, ada satu bagian kecil yang kelihatannya sepele tapi tetap punya nama penting, title. Ayo, siapa nih yang dinamanya ada huruf I-nya?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

105,1 Pro 2 FM, kulo teman terbaik kamu, teman Pro 2 Daily Odral, pesan terakhir dan selamat malam untuk semuanya. Ini tempat untuk kalian request ya teman Pro 2, jadi kalian bisa gabung untuk nomor WA di 08 11 7 32 2 3 30 ya. Dika nemenin kalian pastinya sampai jam 24 waktu Indonesia Barat ya teman Pro 2. Ini tempat ya buat kalian request dan minta lagu kesayangan kalian. Dika online nih teman Pro 2 sampai jam 24 dan kalian bisa request via WhatsApp di 08 11 7 32 2 3 30. Malam buat Nana, katanya mau dengerin lagunya Fagitas Jadilah Pasanganku. Langsung aja Dika kasih buat kamu. Aja.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Pro 2.

Tawal Pro 2 masih di 105,1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu, dan masih berani kan untuk nemenin kalian semua di jaga malam atau sharing time request kita ya. Tawal Pro 2 kita masih open ya buat kalian yang mau ikutan request lagu, kalian bisa gabung lewat nomor WhatsApp di 0811 7322330. Ada Fatih katanya mau dengerin lagunya Ivan Seventeen tadi yang Jangan Paksa Rindu ya. Nah, sorry itu saya juga untuk malam ini kita nggak on di TikTok dulu ya teman Pro 2. Jadi kita akan lanjut dulu dengan lagu nih dari Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu.

0: Siapa sih yang tidak kenal coffee latte? Minuman kopi yang lembut dan creamy ini menjadi favorit banyak orang di seluruh dunia. Tapi tahukah kamu dari mana coffee latte berasal? Istilah coffee latte sendiri berasal dari bahasa Italia yang berarti kopi dan susu. Di Italia, minuman ini telah menjadi bagian dari menu sarapan. Biasanya disajikan dengan campuran espresso dan susu hangat. Coffee latte yang populer saat ini mulai dikenal luas pada abad ke-20-an, terutama setelah budaya kedai kopi berkembang pesat di wilayah Amerika Serikat. Perpaduan satu shot espresso dan susu steam, serta sedikit busa di atasnya menciptakan rasa yang lebih ringan dibandingkan kopi hitam biasanya. Kini, latte hadir dalam berbagai varian rasa, mulai dari vanilla, karamel, hingga hazelnut. Meski terus berinovasi, ciri khas latte tetap sama, yaitu keseimbangan antara kekuatan kopi dan kelembutan susu. Jadi itulah coffee latte, minuman sederhana yang berhasil memikat penikmat kopi di seluruh dunia. Gimana? Udah minum secangkir latte belum hari ini?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produser. Teman terbaik.

0: pernah gak sih kamu tuh nulis huruf I terus tiba-tiba kepikiran, titik kecil di atas huruf I ini namanya apa ya? Banyak yang ngira itu cuma titik biasa, tapi ternyata dia punya nama resmi loh. Titik kecil nan imut itu disebut title, bukan kayak judul ya. Unik banget kan? Padahal selama ini kita mungkin pakai setiap hari tapi jarang kepikiran buat nyari tahu. Yang lebih lucu, huruf J itu juga punya title. Jadi bisa dibilang si I dan si J ini kayak punya aksesoris khusus biar gampang dikenalin. Tanpa title, mereka mungkin bakal dikira goresan kecil yang nyasar di atas kertas. Jadi kalau kamu lagi nulis atau ngechat, ingat ya, ada satu bagian kecil yang kelihatannya sepele tapi tetap punya nama penting, title. Ayo, siapa nih yang di namanya ada huruf I-nya?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: 105,1 Pro FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. 92 FM.

Malam Rodoa dimanapun kalian berada, dengan ini selesailah sudah tugas-tugas kami menyelenggarakan siaran untuk hari ini di Sabtu 1 Agustus 2026, dan kita akan jumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 105,1 MHz. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 2.

Selamat pagi teman Pro2, dimanapun kamu berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 2 di udara melalui FM 105,1 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Minggu 2 Agustus 2026 dari Jalan Es Parman nomor 31 Bengkulu. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Self-reward itu adalah tindakan memberi penghargaan kepada diri sendiri setelah berhasil melakukan sesuatu, baik itu menyelesaikan tugas, mencapai target, atau melewati proses yang sulit. Sederhananya, self-reward itu cara kamu mengapresiasi diri sendiri atas usaha yang sudah kamu lakukan. Contoh sederhananya, setelah belajar keras, kamu bisa nonton film favoritmu. Setelah menyelesaikan tugas, kamu pun bisa makan makanan kesukaanmu. Setelah mencapai target, kamu pun bisa membeli sesuatu yang kamu inginkan. Tahukah kamu manfaat dari self-reward ini? Bisa meningkatkan motivasi, menghargai usaha diri sendiri, menjaga kesehatan mental itu penting, membantu konsistensi, dan bisa meningkatkan rasa bahagia. Jadi, self-reward ini penting supaya kamu tidak terlalu keras pada diri sendiri, tapi tetap termotivasi untuk berkembang.

0: Info Pro 2. Teman Pro 2, mulai 1 Agustus kemarin Pertamina Patraniaga resmi menurunkan harga beberapa BBM non-subsidi. Di Bengkulu, harga Pertamax turun dari Rp16.650 menjadi Rp16.300 per liter. Pertamax Turbo juga turun dari Rp19.750 menjadi Rp18.700 per liter. Sementara Dex Lite dan Pertamina Dex masih tetap, jadi jangan lupa untuk manfaatkan promo di aplikasi My Pertamina biar isi BBM makin hemat. Beralih ke informasi lain, Teman Pro 2, puncak peringatan Global Tiger Day 2026 di Bengkulu baru aja digelar di hutan Madapi, Rejang Lebong. Kegiatannya seru banget, mulai dari edukasi konservasi, lomba mewarnai buat adik-adik, lomba poster dan video kreatif, sampai jelajah alam. Tujuannya mengajak makin banyak orang peduli dengan harimau Sumatera dan habitatnya. Karena saat hutan tetap lestari, bukan cuma harimau yang terlindungi, tapi juga sumber air dan kehidupan kita. Info ini dari rri.co.id. Aku Intan, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.
1: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Ih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Istirahat dulu, haus banget.
1: Nah, nih minum dulu, isulang dari tumblerku.
0: Wah, makasih ya. Kamu selalu bawa tumbler.
1: Iya dong, tinggal isi dari rumah. Praktis, hemat. Gak perlu beli air botolan terus.
0: Aku tiap olahraga beli minuman kemasan terus.
1: Coba hitung deh, satu botol kalau setiap olahraga, lama-lama jadi banyak sampah plastiknya.
0: Iya juga ya. Ya udah, mulai besok aku bawa tumbler deh.
1: Nah, itu baru keren. Sehat buat badan, baik juga buat lingkungan.
2: Yuk biasakan bawa tumbler kemanapun beraktivitas. Langkah kecil hari ini bantu kurangi sampah plastik untuk bumi yang lebih bersih.

105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana nih kabarnya hari ini di minggu pagi yang masih adem ya. Jam 6 lewat 15 menit nih sekarang teman Pro 2, mungkin ada yang lagi bikin secangkir kopi atau lagi bikin teh hangat, bersiap menikmati weekend kali ini bareng Pro 2. Buat kamu juga yang lagi siap-siap olahraga atau siap-siap beraktivitas, selamat dengerin Pro 2. Semoga aja lagu-lagu yang dipilihkan pagi ini bisa jadi teman yang seru untuk semua aktivitas kamu.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo
2: FM. Halo halo, pernah enggak sih kamu tuh nulis huruf I terus tiba-tiba kepikiran? Titik kecil di atas huruf I ini namanya apa ya? Banyak yang ngira itu cuma titik biasa, tapi ternyata dia punya nama resmi loh. Titik kecil dan imut itu disebut title, bukan kayak judul ya. Unik banget kan? Padahal selama ini kita mungkin pakai setiap hari tapi jarang kepikiran buat nyari tahu. Yang lebih lucu, huruf J itu juga punya title. Jadi bisa dibilang si I dan si J ini kayak punya aksesoris khusus biar gampang dikenalin. Tanpa title, mereka mungkin bakal dikira goresan kecil yang nyasar di atas kertas. Jadi kalau kamu lagi nulis atau ngechat, ingat ya, ada satu bagian kecil yang kelihatannya sepele tapi tetap punya nama penting, title. Ayo, siapa nih yang dinamanya ada huruf I-nya?

Siapa bilang semangat comeback tuh cuma ada di film-film teman Pro 2? Jadi ada kabar membanggakan datang dari dunia bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin sukses melaju ke final Taipei Open 2026.

0: kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
1: Kenalin, ini namanya Lilo.
0: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
1: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
0: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
1: Perlu dong. Walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
0: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
1: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
0: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
1: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
0: Fix, besok kucingku aku vaksin juga ah.
1: Nah, itu baru pecinta kucing sejati.

Bayangin deh, Indonesia bakal bertanding di puluhan cabang olahraga tapi tanpa sepak bola, teman Pro 2. Jadi di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Indonesia resmi mengirim kontingen ke-35 dari 43 cabang olahraga. Tapi sepak bola tuh nggak ikut karena timnas U23 gagal lolos ke putaran final Piala Asia U23 2026 yang jadi syarat tampil di Asian Games. Tapi walaupun kayak gitu, peluang medali tetap besar lewat bulu tangkis. Kemudian ada panjat tebing andalan ya, ada angkat besi juga, sampai cabang kayak e-sport, skateboard, ada padel juga. Jadi tetap dukung perjuangan atlet Indonesia yang semoga aja bakal mengharumkan nama bangsa.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Baru dua pertandingan, tapi persaingan grup B Piala AFF 2026 tuh udah panas banget, teman Pro 2. Thailand sukses menggeser Malaysia dari puncak klasemen setelah menang meyakinkan 2-0 di Raja Manggala Stadium. Hal itu bikin Thailand memimpin grup B dengan 6 poin dan selisih gol yang lebih unggul meskipun poinnya sama dengan Malaysia. Di laga lainnya, Filipina juga tampil keren dengan comeback dan menang 4-1 atas Laos. Persaingan menuju semifinal masih terbuka lebar, jadi setiap pertandingan tuh bakal jadi penentu banget sih.

gas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... Kalau asal impor tanpa kontrol,